Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bocok arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku yo iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur, tuku klambi ukuran M. Ati ambiar, gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya Dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sugeng Injing, kembali hadir Pasar Kota nggih. Parian Surabaya Kota FM. Wow, edisi awal Agustus. 1 Agustus 2026 kali ini ditemani Nayanika Dulur hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Langsung tak tarik mawon nggih parian pembukone dulur. Budal nang Yogyakarta arep kulaan perlengkapan digawe perlombaan. Pasar Kota mengudara ngawali wulan kemerdekaan selama haya dikandung badan perjuangan terus berjalan. Jajan putu ngombene serpat regone 10.000-an. Sabtu enjing tambah semangat ayo merapat nang parian Surabayaan.
1: Laila Ayu,
2: Mas Adi,
1: dengerin ya ini lagu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Walu-walu komasi di Radio Kota FM Dangdute Surabaya, Pasar Kota, Parian Surabaya, Kota FM Dolor. Selamat pagi Sugeng Enjing lho. Sudah kembali lagi ya Pasar Kotanya mengudara di Ruang Dengar Sobat Kota. Kali ini edisi awal Agustus loh.

selamat datang bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia ya. Dan selamat tinggal bulan Juli 2026. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Silakan yang mau bergabung di pagi ini Pasar Kota Sobat Kota ya, di edisi 1 Agustus 2026 bersama Naya Nika hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dua buah lagu yang sangat kontras sudah Naya persembahkan di ruang dengar Anda. Nah, iyalah, ala-ala anak-anak muda gitu ya, anak Gen Z, astaga bercanda gitu. Unik, lagunya enak, seger sekali. Bisa Sobat Kota request di program Pasar Kota sama di Dendang Surabaya. Dan jangan lupa di voting juga di program Tugu Pahlawan. Kemudian ada lagu Tembang Kenangan, Jangan Ada Dusta di Antara Kita, yang sangat enak sekali di remake menjadi koplo. Ini tentunya boleh di request di program Pasar Kota dan acara di Geda. 5676923 atau 5611416 silakan merapat. Sobat Kota, mau request lagu apa ya? Naya tungguin, wis. Naya temani sampai jam 10 pagi. Tapi ada syaratnya, harus tarik pantun atau tarik parian terlebih dahulu. Seperti itu. Iya, silakan dipastikan yang mau masuk hari ini, kemarin belum masuk, nge? Oh, Pak Dianto. Pak Dianto kemarin sudah bergabung di Pasar Kota 31 Juli 2026. Hari ini mohon maaf libur dulu. Silakan Pak Dianto bisa kirim WA saja gitu ya. Baiklah, ada Cak Ahmad Syamsuri dari kawasan Kebraon. Terima kasih, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa niki sugeng enjing, mugi-mugi kita tansah pinaringan sehat walafiat. Kebraon hadir. Ngetok gluku disigar dari pitu dinten Sabtu mugi-mugi tansah pinaringan rahayu ugi saged gemuyu. Amin. Terima kasih Rico, lagunya Kesikso Kangen. Allah, Allah. Kesikso Kangen. Wong yo bendino ketemu ambek pasar ambek kota FM gitu. Salame kagum jamiskan Cak Gianto Banggingan Cak Syurah menganti Bunda Sutira Mbak Ima dan Mbak Syanti Syalala. Ada Inako, terima kasih Mas Muhammad Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif dari Tanah Merah Seleb Surabaya Timur hadir. Selamat pagi, terima kasih. Coba kita cek terlebih dahulu untuk laporan cuaca pada pagi hari ini Sobat Kota ya. Ini cuaca Surabaya hari ini diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar 26 hingga 33 derajat Celcius Sobat Kota. Tapi tadi ketika Naya berangkat pagi, mungkin karena masih pagi banget ya, itu gelap gitu langitnya. Itu gelap bukan mendung Mbak Nay, tapi memang mataharinya masih belum keluar. Silakan Sobat Kota, sebelum nanti Naya di segmen yang kedua atau segmen yang ketiga insya Allah akan memberikan informasi-informasi. Salah satunya adalah mungkin Sobat Kota notice atau baru ngeh gitu. Ada beberapa mal-mal di Surabaya yang sudah dikasih pagar pembatas yang cukup tinggi. Nah kira-kira ada apa ya kok banyak mal di beberapa tempat itu sudah dikasih pagar pembatas yang tinggi. Coba nanti kita ulik lagi. Kemudian apalagi nanti informasinya tentunya Sobat Kota bisa nantikan. Silakan di segmen yang pertama ini Naya undang untuk segera merapat saja. Kalau pagi-pagi ini usah esok merapat Mbak Naya sesepu aku. Oh iya. Kalau demikian lagunya dulu deh. Naya kasih kembali ke Sobat Kota sebagai pemanasan. Pemanasan, kalau tadi kan kita sudah mendengarkan bersama-sama lagu ala-ala Gen Z, lagu koploan. Gimana kalau ke saat ini kita mendengarkan lagu etnik yang tadi di request oleh salah satu bestie kita, Pak Ahmad Syamsuri dari Kebraon, Kesikso Kangen untuk Kesikso Kangen. Kesikso Kangen ya, betul ya? Kesikso Kangen, Wah, Naya ini salah, salah ngambil ya. Cinta Aljoko tambah malah ati kesikso. Loh, saya cuma nanya lah iya. Sama ini kucuk sampai salah. Ini loh, Kesikso Kangen lah iya betul ya. Langsung kita dengarkan bersama-sama yuk Sobat Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

semuanya lagunya enak-enak dan memang kita santai dulu ya. Tidak langsung yang menghentak-hentak gitu. Ada Kesiksa Kangen dari Demi, kemudian Kawitaning Sinawang, Safira Inema, dan ditutup sama Kemesraan yang tadi direquest oleh Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan. Katanya Pak Wiyoto, selamat pagi Mbak Naya. Ngubah sepatu nok kali melaku ngidul karo nggowo dasi. Dino Sabtu karep kuperai, lah kok malah dikongkon bersih-bersih. Salamnya buat Neng Rara, Bunda Sutira, Bunda Fatunah, Mas Samsul Hadi, Abah Kosim, Pak Di Jumadi, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Lagunya Kemesraan sudah meluncur. Lagunya enak. Lagu Tembang Kenangan kemudian lagu dijadikan dangdut, dangdutnya juga dangdut kenangan juga ya. Iya, terima kasih ada Mas Yoko. Media cetak, media televisi. Kok akhir-akhir ini banyak mal-mal yang dibangun pagar tinggi tuh apa sih Mbak Nay? Penasaran. Iya. Nah juga penasaran ya, jadi fenomena sejumlah mal dan gedung besar yang mendadak dipasangi pagar besi tinggi tengah ramai menjadi perbincangan di media sosial Sobat Kota. Foto-foto yang beredar di threads yakni memperlihatkan beberapa pusat perbelanjaan ternama di Jakarta dan Surabaya kini memiliki pagar besi kokoh di area terluarnya. Perubahan tersebut memicu berbagai spekulasi di kalangan warganet atau warga setia pembaca berita ya. Tidak sedikit yang mempertanyakan alasan dibalik pemasangan pagar dengan tinggi sekitar 2,5 meter tersebut Sobat Kota. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Alfonsus Wijaya, memberikan penjelasan. Jadi ia berdepannya.

0: gitu ya. Jadi hal-hal yang sangat negatif sekali, semoga kita terhindar dari hal tersebut. Melainkan untuk mengatur akses pengunjung, sekaligus memperkuat perimeter keamanan pusat perbelanjaan begitu maksudnya. Menurut Alfonsus, area mal yang terlalu terbuka membuat pengunjung dapat keluar dan masuk dari berbagai titik sehingga berpotensi mengganggu lalu lintas di sekitar kawasan. Seperti itu. Ia juga menegaskan bahwa penggunaan pagar sebenarnya bukan hal yang baru. Beberapa pusat perbelanjaan telah menerapkan konsep tersebut sejak awal berdirinya mal. Nah, berdasarkan pantauan di lapangan dan laporan yang beredar, berikut beberapa atau sejumlah pusat perbelanjaan yang telah memasang pagar besi tinggi yang di kawasan Jakarta ya. Ini ada Kota Kasablanka. Jadi Kota Kasablanka menjadi salah satu mal yang paling banyak dibicarakan di media sosial. Pagar besi abu-abu dipasang membentang sekitar 100 meter dari pintu masuk utama hingga akses keluar kendaraan di Jalan Raya Kasablanka. Karena lokasinya berada di kawasan yang padat aktivitas Sobat Kota, keberadaan pagar tersebut ditujukan untuk mengatur akses kendaraan dan pejalan kaki agar lebih tertib. Kemudian kalau di Surabaya ada di mana saja nih Mbak Naya? Kalau di Surabaya ada di Pakuwon Mall Surabaya, lalu ada di Tunjungan Plaza, di mana kompleks pusat perbelanjaan terbesar di pusat kota Surabaya ini turut menerapkan pengamanan serupa. Pagar besi dipasang mengelilingi sebagian area luar kompleks begitu. Semoga alasannya memang sudah oke ya, maksudnya digunakan untuk menertibkan pengunjung gitu. Kalau Sobat Kota mungkin melewati Tunjungan Plaza ya di hari siang, sore atau malam, itu kan sudah ada ya namanya penyeberangan yang di atas itu, penyeberangan pejalan kaki, tapi memang masih ada orang-orang yang lewat bawah gitu Sobat Kota, dari segala penjuru. Ya, kalau itu kan memang jalannya janggalan yang lumayan cukup kenceng ya. Ditakutkan kalau misalnya nanti tidak menyeberang di jembatan yang telah disediakan, khawatirnya akan terjadi laka. Jadi silakan lebih tertib lagi sebagai warga Surabaya terutama gitu. Oke, apalagi di mana lagi yang tadi menerapkan pagar pembatas Mbak Naya? Ada di Royal Plaza. Royal Plaza menjadi mal berikutnya yang terlihat memasang pagar tinggi sebagai bagian dari pengamanan kawasan. Kalau Royal Plaza ini memang bisa diakses dari belakang, kanan, kiri, depan ya. Kemudian Pakuwon Mall City di pusat perbelanjaan di kawasan Surabaya Timur ini juga termasuk dalam daftar mal yang telah menerapkan pagar besi di area perimeter gedung. Fenomena tersebut terjadi tidak hanya pada pusat perbelanjaan, sejumlah gedung tinggi dan kawasan perkantoran juga mulai menerapkan sistem pengamanan yang serupa. Begitu Sobat Kota ya. Ada beberapa gedung yang disampaikan di sini di berita ini ya Sobat Kota, nanti bisa dicek gedung-gedung apa, perkantoran apa saja yang sudah menggunakan pagar pembatas yang tinggi. Pengusaha ini mengungkapkan 3 alasan pemasangan pagar. Jadi menurut APPB ini menjelaskan terdapat beberapa pertimbangan utama yang membuat sejumlah pengelola pusat perbelanjaan memasang pagar yang tinggi. Yang pertama, untuk menata akses keluar dan masuknya pengunjung, tadi yang sebelumnya Naya sudah sampaikan. Kedua, sebagai perimeter keamanan terutama bagi pusat perbelanjaan yang berada di sekitar lokasi yang kerap menjadi titik penyelenggaraan aksi demonstrasi. Jadi jalan-jalan utama biasanya yang dilewati ya Sobat Kota. Ketiga, sebagai bagian dari mitigasi risiko jangka panjang untuk menjaga keamanan pengunjung, aset perusahaan, dan kelancaran operasional gedung. Begitu. Pagar yang dipasang di sejumlah mal dan gedung memiliki karakteristik yang hampir sama. Mayoritas menggunakan material besi yang solid, dengan model palisade atau bilah logam vertikal, bagian atas pagar dibuat runcing atau menyudut sehingga lebih sulit untuk dipanjat. Begitu. Mungkin ingat beberapa waktu yang lalu kan ada demo tuh di Surabaya, tapi para pendemonya itu kayak membuat apa ya, tempat perhentian sementara justru di depannya Mall Tunjungan Plaza. Kalau Sobat Kota ingat, itu sangat mengganggu sekali lalu lintas di sana ya. Apalagi kan kita sudah tahu itu kan pusat kota Surabaya. Kalau ada yang diem aja misalnya untuk menunggu jemputan gitu ya, tidak beberapa lama itu sudah bikin macet. Apalagi kalau ada yang membuat tempat perkumpulan di depannya mal tersebut, malah semakin bagaimana macetnya. Jadi sebagai warga negara, terutama khususnya warga Surabaya, tolong dijaga kotanya ini tetap tertib, tetap baik sebagai pencontohan kota-kota atau kabupaten yang lainnya gitu ya. Semoga nanti untuk isu-isu yang beredar di sana hal-hal negatif yang akan ada di Indonesia ini semoga tidak terlaksana dan baik-baik saja. Baik, 5676923 atau 5611416, silakan yang mau bergabung. Terima kasih untuk waktunya. Tadi Sanaya sudah membacakan beberapa informasi yang mungkin Sobat Kota baru, iya ya kok ada pagar-pagar ya Mbak Naya, baru kali ini aku baru ngeh gitu. Baik, 5676923 atau 5611416, monggo yang tadi sudah kelap-kelip lampu disco naik lagi. Yang tadi kelap-kelip lampu disco sekarang naik lagi. Ya Naya undang loh Sobat Kota. Ada Mbak Ika dari Kawasan Gersikan Surabaya Utara. Selamat pagi Mbak Naya. Beli putu ke Surabaya lewat Medayu hari Sabtu, ada Mbak Naya yang ayu Allah. Pasti Anda mau minta lagu. Bunga mawar, bunga sepatu, Cak Gianto apa kabar? Masih ingatkah sama aku? Allah-Allah. Aku serius bercanda gitu ya. Buat Mbak Naya sehat bahagia rezekinya berlimpah. Thank you. Lagunya apa ini? Aku serius kamu bercanda. Oh, itu judul lagunya Mbak Naya. Allah-Allah. Oke, kita siapkan terlebih dahulu. Aku serius. Ya, langsung dikolek Mbak Naya ya. Kalau Sobat Kota tahu ini ya, ini kumpulan lagu-lagu Kota FM ada ribuan, banyak sekali. Kadang sejat judul yang sama tapi beda banget loh ininya, apa? Lagunya. Oke, Mbak Eka sudah ada Bu Maro atau Pak Deanto dari kawasan Sidomukti Korean. Ryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak De. Pantunan Parian Surabaya Jawa Timur. Merdeka Mbak Naya. Semoga panjenengan penaringan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Mangan getuk orang nganggo parutan kelopo yen wis gatuk ngenteni opo. Abang biru ono ijone selamat bertugas. Semoga sukses selalu engko sampai mule. Amin. Ditambah dhewe Mbak Naya ya. Salamnya spesial untuk Umi Siti Amaro, Sidomukti, ada Mbak Vivin Alia, Alesya Ferry Ardianto di Perumtas 5 Prambon, dan semua yang sangat setia di program Pantunan Parian Surabayaan. Semoga diberikan sehat, walafiat, dan dimudahkan segala urusan dunia akhirat kelak. Amin. Lagunya Kidung Atik Tiangi Sebumi. Ya, sabar ya. Kita langsung mencari. Biar apa sih kalau gak langsung mencari begini nanti langsung keprusut. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Duh, turun lagi Mbak Naya gak diangkat-angkat. Oke, sabar ya, kelap-kelip. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Selamat pagi Pasar Kota. Parian Pantunan Surabaya.
0: Asik, Kota FM Dangdute Surabaya Mbak Ella. Ya Allah.
1: Gimana kabarnya Mbak Naya?
0: Alhamdulillah, Naya sehat luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Monggo ditarik Mbak Ella.
1: Tak ingin lari-lari. Ya,
0: monggo ditarik. Pripun partosipun Mbak Ella hari ini?
1: Ya, alhamdulillah ini lagi masa ini tak sempat no telepon Mbak Naya ini.
0: Asik, istimewa. Nggih, monggo ya. Ditarik Mbak Ella.
1: Ditarik antai iki.
0: Lho iya rek, sebagai syarat dan ketentuan.
1: Tuku sepatu karo pepaya. Tak iki dino Sabtu aku ngrungokno Mbak Naya.
0: Asik. Jangan
1: lagunya
0: apa
1: iki?
0: Oh nggih monggo lagune napa Mbak?
1: Lagune. Oh nggih Mbak Naya harus balas dong.
0: Loh iyalah. Aku mumpung ngeling iki lho. Jangan ada dusta di antara kita. Alah. Sing nyanyi ku mau lho jenenge Mbak Laila karo Mas Andi. Ih, pagi buta Naya ketemu Mbak Ella. Rasanya bahagia hati ini.
1: Mantap.
0: Lagune napa monggo Mbak Ella?
1: Lagunya langsung Mbak Naya ya.
0: Napa niku?
1: Lagunya Tresno Sudi itu ada tak Mbak Naya?
0: Oh ono Tresnaku nananana. Ono Tresno Sudi enak banget ini.
1: Oke. Tresno Sudi.
0: Salam-salami.
1: Salamnya nggih Mbak Naya nggih. Salamnya buat Bunda Sutira monggo masuk Bun.
0: Nggih.
1: Dan juga Bunda Fatona. Bunda Mami, Bunda Hari,
0: iya.
1: Mbak Santi Sialala, Mbak Ima kedua-duanya,
0: okay.
1: Dan juga siapa lagi ya, Pak Kasian juga, Dan juga Pak Toto, sampai jumpa.
0: Siap.
1: Dan ke semuanya.
0: Semuanya ya. Terima kasih Mbak Ella.
1: Buat Mbak Naya sehat selalu, barokah umur, barokah rezeki
0: Amin
1: selalu
0: Allahumma
1: mengalir.
0: amin. Terima
1: Oh iya, Mas
0: kasih.
1: Muhammad Arif yang ada di Banyuwangi, semoga
0: Nggih.
1: selalu sehat. Terima
0: Amin.
1: kasih Mbak Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ella, luar biasa suaranya, sangat merdu sekali ya. Langsung lanjut di ruang dengar Sobat Kota semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di segmen yang kedua ini, Mbak Ella satu-satunya. Lagunya etnik lagi, Tresno Suci ini enak banget, dibawakan oleh Intan Mandasari featuring Arya Satria. Tapi sabar nggih Sobat Kota, setelah jeda komersial yang satu ini.
2: Hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: dengerin radio mana sayang?
1: Kota FM.
0: Oh, Dangdute Bojonegoro. Suka di hati, manis di udara.
1: Ya iyalah.
2: Pemerintah perkuat ketahanan ekonomi, infrastruktur, ketenaga kerjaan, dan pangan nasional. Mitigasi PHK diperkuat, pemerintah siapkan klarifikasi dan mediasi perusahaan. Pemerintah terus memperkuat mitigasi pemutusan hubungan kerja atau PHK melalui penguatan sistem pemantauan dini, klarifikasi terhadap perusahaan, serta mekanisme mediasi untuk mencegah PHK yang tidak dapat dihindari. Langkah tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan peran satuan tugas mitigasi PHK dan memperkuat hubungan industrial. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan, pemerintah mengedepankan proses klarifikasi, dialog, dan mediasi sebelum PHK menjadi pilihan terakhir, termasuk melalui penerjunan mediator hubungan industrial apabila diperlukan. Penanganan tenaga kerjaan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta memastikan pemerintah hadir sebagai fasilitator agar kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha dapat berjalan beriringan. Sementara itu, Jembatan Garuda jadi kado hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 bagi warga desa terisolasi, dan pemerintah terus mempercepat pembangunan Jembatan Garuda sebagai upaya meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar akses pendidikan, layanan kesehatan, dan distribusi hasil pertanian, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan di daerah terpencil. Deputi 3 Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Republik Indonesia, Kurnia Ramadana, menjelaskan pembangunan Jembatan Garuda merupakan solusi untuk membuka akses ekonomi dan pelayanan dasar bagi masyarakat yang selama ini terisolasi. Di sisi lain, Babinsa Koramil 1417-02 garis miring Kulisusu Serda Sultan serta Pasiter Kodim 085, sehingga infrastruktur tersebut mampu memperkuat konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Selanjutnya, pemerintah kejar kooperasi merah putih, percepat perputaran ekonomi desa. Pemerintah terus mempercepat pengembangan kooperasi desa atau kelurahan merah putih atau KMP sebagai strategi memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan akses pembiayaan distribusi barang, pemasaran produk lokal, serta penguatan rantai pasok hingga tingkat desa. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan KMP diproyeksikan mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga 223 triliun per tahun di desa, sekaligus menjadi pusat penyaluran barang subsidi dan bantuan pemerintah secara lebih tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan KMP bukan supermarket, melainkan infrastruktur pemerintah yang mendukung distribusi bantuan dan juga subsidi dengan penguatan kelembagaan, digitalisasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai prioritas pelaksanaannya. Selain itu, pemerintah pastikan stok pangan aman hingga panen raya 2027. Pemerintah memastikan stok pangan nasional tetap aman hingga panen raya 2027 melalui penguatan produksi dalam negeri, peningkatan cadangan pangan pemerintah, optimalisasi distribusi serta koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, bulog, dan pelaku usaha. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, pemerintah terus meningkatkan produktivitas pertanian melalui optimalisasi irigasi, percepatan tanam, dan pendampingan kepada petani, sehingga stok pangan nasional tetap terjaga. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, Bulog akan terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen domestik dan memperkuat pengelolaan cadangan beras pemerintah guna menjamin ketersediaan pangan sekaligus mendukung kesejahteraan petani.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Walu walu ke masih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur. Masih di Pasar Kota Nge, Parian Surabaya Kota FM. Wih, langsung maraton 4 lagu meluncur di ruang dengan Sobat Kota. Lahu, kocek uak ini. Ada Tresno Suci, kemudian Kidung Ati Tangisi Bumi, Aku Serius Tapi Kamu Bercanda, dan ditutup selama lagu Takkan Pisah. Lagu Takkan Manis Menawan Hati Takkan Pernah Bilang di takkan pernah hilang kok bilang. Di dalam memoriku, tuku boneka nang pasar turi, tuku duku numpak getek kemis sore. Mbak Eka tak ajak mangan mewah nang galeri, padahal nang oma Mbak Naya berasku sentek. Nang pasar larangan tuku iwak klotok, nang pasar Girilaya tuku gelangsing. Jumat bengi nang bangkingan onok lomba karaoke tapi gak melok mergani suaraku Mbak Naya koyok kenal pot racing. Lagunya Takkan Pisah, salamnya buat semuanya saja ya, seduluran saklawase, selamat bertugas. Ada Cak Kadir dari kawasan Cak Kadir Sate Bukit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nitip salam saja kanggo fans lawas Kota FM semuanya. Salamnya seduluran saklawase. Buat yang baca Mbak Naya, matur sekelangkong. Ada Cak Jumadi. Tuku kusen nanggone Girilaya. Kulo absen mawon Mbak Naya. Salamnya buat Pak Wiyoto Pandaan Sugeng sehat Pak Wiyoto nge. Ada Mas Agung WB Kali Santri nang Lasem Tuku Buah Srikaya. Assalamualaikum Mbak Naya dan selamat pagi. Lagunya Teman Ageng Musik. Salamnya semoga Mbak Naya mempunyai mobil banyak dan sepeda motor banyak, juga mempunyai uang banyak. Amin. Masya Allah, Naya nanti buka dealer ya. Masya Allah, terima kasih loh Cak Agung WB Kali Santri. Ada juga Mas Pak Ahmad Syamsuri nang Jakarta numpak kapal. Mbak Ella salam kenal. Allah katek salam kenal barang wis kenal sak durunge lo. Iki jenenge basa basi Mbak Naya sama niku. Oke, terima kasih yang di WA, kemudian di Facebooknya Kota FM juga sudah mulai rame lancar. Silakan Sobat Kota bisa kirim atensi juga di sana, boleh like, komentar boleh. Mana ada teman-temannya biar ruami juga monggo ya. Sik, kita refresh dulu, kita angkat. Selamat pagi. Aduh. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Selamat pagi Pantunan Parian, Pantunan Surabaya, Kota Asik. FM dan Dutnya Surabaya.
0: Asik. Monggo. Cak Salih.
1: Besar atu meli kebaya. Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Nang Wonosalam, nang mekoncoku Kang Pitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Solehen. Aku dulu ya, mumpung eleng iki.
1: Iya.
0: Ana Bunda Ani, budal nang sompot. Nah. Budal meruno.

0: terima kasih Mas Solehen. Ya apa ya, apa kabar iki? Luar biasa istimewa tah pagi ini.
1: Kabarku ke musola, dari musola habis sholat beli buah alpukat. Alhamdulillah kabarku sehat dan kuat.
0: Sehat dan kuat. Oke. Silakan mari kos lagu apa ini Mas Solehen?
1: Aku mau request lagu apalan Mbak? Itu Mbak lebih dari selamanya Mbak.
0: Lebih enak ini, lebih dari, ya?
1: Oh ya.
0: Lebih dari selamanya ya. Baik, nah siapkan terlebih dahulu. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Yang gabungan udah banyak ya Mbak ya.
0: Oh yang gabungan baru satu kalau telepon on airnya, tapi WA-nya banyak memang hari ini. Ada Mbak Ella tadi yang gabungan.
1: Oh iya Mbak Ella yang di WA semuanya, Facebook.
0: Iya.
1: Di add semuanya selamat pagi menjelang siang itu. Baik. Ada Mas Ali, Cak Toto, Pak Dianto, Cak Rimbo, Cak Gipi, Mas Hafidun, Mbak Ima, Bunda Ima,
0: Ya
1: ini Syamsul Hadi, tak apa boleh ya, Mbak Tanti, Mbak Yanti dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya ya, baik.
1: Lagu ini tuh dari siapa Mbak?
0: Oh kalau ini Naya duet ya, dikasih duet ya dari Tasha dan Gary, Dasha dan Andi, ya mohon maaf.
1: Andi ya?
0: Iya, Andi, betul.
1: Ya, untuk Mbak Nayaku, semoga selalu sehat bersama keluarga dan terima kasih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mas Solehen Deloso dari kawasan Bangladesh. Nah, sebentar. Wow, WA-nya rame terus. Alhamdulillah, kita angkat penelpon yang ketiga. Selamat pagi, Pasar Kota.
2: Pani Surabaya, kota FM dan di Surabaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pagi ya Pak Sutoyo, Pak Sutoyo. Oh gak coba Sutoyo wes. Pak kasian golek iwak sepat. Iwak sepat dimasak gawe acar mangga muda. Bunda Sutira semoga panjenengan santan sah pinaringan sehat, rezeki lancar, keluarga sejahtera.
2: Alhamdulillah. Ono kerja jajar loro. Isine paling ya sate.
0: Alhamdulillah.
2: Awal Agustus. Mbak Naya kabare?
0: Nggih.
2: Apa sehat apa jero?
0: Alhamdulillah. Lah iya, alhamdulillah Naya sehat walafiat nyopo jero Bunda.
2: Coba.
0: Ya bonjero niki, tapi iki rada anu napa? Tulang ekornya ini agak KO kayaknya. Mungkin kalau terlalu lama naik motor ya. Jadi kebanyakan duduk gitu.
2: Banyakan duduk.
0: Minumnya cukup sih, tapi kayaknya memang harus dikurangi duduknya ini ya. Nggih. Silakan monggo ditarik lagi.
2: Kurang istirahat.
0: Kurang geletaknya.
2: Iya, kurang geletak. Ya pola siaran mikir di kayak geletak.
0: Lu ketorong kok. Ketorong suarane wong kapanane anak capeku Cak Satrio Basuki telepon.
2: Bincar lu, Mbak.
0: Lah nggih. Cak Satrio Basuki telepon mbek layah-layah kerasa kok ya ngono. Niki sampean senden ta Cak lu. Sampe kok ngerti Mbak Maya.
2: Iku yang ngono nok bantal iki Cak itu
0: copot. Lah nggih. Monggo, enten malih Bunda yang ditarik.
2: Udahlah.
0: Oh, campur. Lagune napa?
2: Jaring absen ngono lho, Mbak.
0: Oh iya, tentu dong, boleh. Silakan lagunya apa, Bunda?
2: Tak ingin sendiri ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang dari Gary aja.
0: Sebentar, nice. Pilihkan terlebih dahulu. Ya. Tak ingin sendiri.
2: Duet aja, Mbak.
0: Oh, enak ini duet. Bisa. Tak ingin sendiri Gary sama Anissa Rahma. Salam-salamnya buat siapa Bunda?
2: Salamnya tadi ada Mbak Ella ya.
0: Betul.
2: Iya Mbak Ella, pagerku wis dukur Mbak Ella.
0: Baik, kemudian ada siapa lagi Bunda?
2: Ada Cak Samsuri, ada Cak Gipinya juga, ada Cak juga. Cak Rindu Dianto, ada juga Cak Jurnya juga, Cak Boneng, ada juga Cak Ragilnya juga. Ada juga Bang Arjuni, Pak Sugeng, Pak Punya juga, ada Neng Rara, Pak Wiyotonya juga, ada Bunda Yanti, Bunda Imar, Mbak Santi Salala, ada Mbak Aini, ada juga...

0: Hingga Farhah. Sebetul-betul pemandainya Pak Ki Jumati ada, Pak Tiantoknya juga. Ya, semuanya yang
1: semuanya.
0: Ya, Mbak Naya.
1: Iya. Ya.
0: Untuk Mbak Naya, sehat selalu, bahagia selalu.
1: Aminulloh, amin. Terima kasih, Bunda. Amin, itu yang
0: diin.
1: Awet lancar keluar masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sutria dari kawasan Kupang Gunung Area sudah bergabung ya. Dapat salam dari Mas Adam. Salam sama Bu Sutira, Mas Adam. Terima kasih salamnya ya. Silakan Mas Adam kalau mau bergabung, mau request lagu, monggo. Panjenengan bisa tarik pantun atau tarik parian dulu ya. Oke, terima kasih. Dua penelpon di segmen yang keberapa ini ya? Segmen 3, tidak terasa. Dua lagu koploan sama-sama duet dari Tasya Andi, kemudian Anissa Rahma, Gedi Mahesa. Tapi sobar ya, Sobat Kota, setelah jeda komersial yang satu ini tetap di Pasar Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Walu-walu koma siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur, masih di Pasar Kota nggih Parian Surabaya Kota FM. Wih, lagune Mbak Naya. Iya, iya. Lagunya banyak sekali ya. Lagunya banyak, ada 4 lagu dan semuanya itu bergenre dangdut koplo. Enak, enak menurut Naya. Ada lebih dari selamanya, mohon maaf. Ada lagu, oh iya betul, lebih dari selamanya, menari di atas luka, tak ingin sendiri, dan ditutup sama lagu Laila Semanis dari Luciana Jelita. Lagunya dari mana aja sih Mbak Nay, sempat masuk sampein ngawur, ngarang. Oh tidak dong, tentunya ada Sobat Kota sudah memberikan atensi berupa WA dan pantunnya. Nah bacakan ya, ada Mbak Putri Widayanti dari kawasan Teretes Pasuruan. Pariane Mbak Nay ya, serengenge arep sorop warnane abang, mano podo mulih menyang susuh ya. Aku karo Pak Samsul Hadi tansah senang, senang guyon gawe anti tentrem. Oke. Tuku lombok nang pasar lagi, tuku tomat karo terasi, niat masak kanggo sedino iki jebule, gas entek dorong diisi. Lagu Laila Semanis sudah meluncur. Salamnya kagem Pak Wiyoto juga Mbak Ima Ngesong, Pak Jono, Pak Sugeng dan Pasar. Cak Gianto Mas Hari sambil kerep dan Koko Zainal. Ada Mas Muhammad Arif ya. Muhammad Arif ini dari Banyuwangi. Tuku duku karo mangga, ojo lali tuku salah. Aku malu karo Mbak Ella, Mbak Naya, ternyata cintaku ditolak. Walah, pendekatannya kurang mas ya. Harus pendekatannya itu loh, harus dekat. Kaya ya misalnya kalau kita melakukan pendekatan pada seseorang, itu dijelok disik senengane apa? Sing gak disenengi apa? Sesimpel itu ya. Oke, Mbak Ella senengane andok bakso beranak, ngombeni iku es alpukat, dekak ngono es duren. Dibelikan dulu. Itu langkah awal saja, belum nanti PDKT yang lain ya. Mari ke lagunya Menari di Atas Luka, salamnya buat semuanya saja Mbak Naya dan terima kasih. Ada Cak Haris sambil kerap. Assalamualaikum Mbak Naya. Waalaikumsalam. Jumat Kliwon Mbak Naya, udah nih geremes, enak ngopi karo mangan mendoan. Tak sawang-sawang ngono Mbak Naya, kowe soyo manis. Sayang tuh witi Mbak Naya, kowe ora gelem tak jak balian. Balian apa, Cak? Wit, napa niki? Wit kates jumlahe papat mungkin ya. Wit kates jumlahe papat ora usah sambat. Mbak Naya, oke, wis ora usah sambat. Wis, napa iki? Wis, Mbak Naya, salamnya buat Pak Sugeng, Cak Rembo, Pak Rusdi, Mas Ali, Mas Samsul Hadi, Putri Widayanti Teratis, dan semua keluarga besar FKS Bras. Buat Mbak Naya, sehat selalu dan sukses selalu. Lagunya Bunga Desa, ya Mbak. Oke, Naya siapkan langsung lagu Bunga Desa untuk Sobat Kota. Oke, silakan yang mau bergabung di segmen yang keempat ini. Di 5676923 atau 5611416, monggo Pinara mau request lagu apa? Bunga desanya kita kasih yang koplo ya. Oh, koplo lagi, asik. Lanjut ada Bun Buwaro. Oh, nggih, lagunya sudah diputarkan nggih, Pak Dianto. Kidung tangise, kidung ati tangise bumi. Ada wong kerapu Mas Wayu Supriya dipantau langsung di Kimar Gomulyo Permai. Tak wacoh dhisik nggih. Sik, bijim, bijim. Kulo sambil kali makaryo Pasar Kota Parian Surabaya tak tuarik. Melaku-melaku nok pasar turi. Rencanane arep kulaan. Waya bayar cicilan sudah menanti. Tapi wis ora gopo soalnya maringin di bayaran. Asik, asik. Lagune nemen Mbak Naya. No woman Mbak Naya. Ini nemen aku maksudnya nemen cicilanku Mbak Naya. Tapi insya Allah masih banyak susuknya ya. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Bres tanpa terkecuali. Buat Ning Naya selamat bertugas dan selamat malam minggu. Nanti malam minggu masih sama Naya kok ya. Dinaikin ping pindo Nayanya. Ada Pak Pegedang. Assalamualaikum Pasar Kota Sugeng Enjin Ning Naya. Pasar Asumsi mau hadir Ning Naya. Kulo sampun kirim parian teng FB Ning Naya. Parian kulo aman ta. Iya ya, kense niki. Sabar Sobat Kota. Betul, jadi kalau parian itu harus aman, sejahtera selamanya. Sabar nge. Monggo kita selamat pagi Pasar Kota.
1: Sampunan parian Surabaya karo
0: nggih.
1: Assalamualaikum Mbak Naya kusin
0: uwek. Anak godong salam dikemasak kok sampai gosong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ima ngesong. Wis ngene. Ya apa iki kabare? Sampeyan Sabtu malam Minggu sik tetep kejeres-kejeres always ya.
1: Cari parisi Mbak Ima sing ada
0: kelek. Oh iya sih. Eh jeleknya jelek, keceres-keceres. Gak mau gak ditarik mbak, tarik aneh.
1: Tarik mbak ya.
0: Lak
1: keku siji ku ya selawe, lak keku lori ku seket. Mai ku bercanda, lama-lama gak ada sama dekat.
0: Ya apa kumpul, taruh ngono buri-buri nih. Wis gak apa-apa wis lah iya. Nonton apa iki ya? Nonton bola bareng Cak Mat. Nonton bola budal jam 10. Nek sampeyan yo karo seseorang kok tambah debat, wis mendingan istirahat sementara ya rada menjauh ini ya. Iya, kadang-kadang nek di anu tambah tukaran, wis rada menjaga jarak dulu ae ngono ya. Engko pekne nek kangen-kangene iso balik maneh. Nggih. Silakan.
1: Kembang turi. Kembange kenongo.
0: Nggih.
1: Tak tuturi dadakne gak ngenekno.
0: Oh alah, kembang turi kembang kenongo.
1: Kianto iki, Kak Kianto.
0: Oke, okay, terus suan Mbak Ima, monggo mau request. Oke, okay, nanti naya pilihkan lagu yang enak ya.
1: Kak Kianta, Kak Sur. Apa Samsuri sama Pak Miskannya juga. Terus sama satu itu Putri sama Mas Samsul sama keluarga Mbak Ella. Kuku Aim, Ki Aini, Dede Cipira, yeah. Mas Adjan di Gerep. Terus ada Mas Bayu, Sukiyati sama Mbak Bayunya juga. Terus Sata Sekretario, kalau di jalan hati-hati.
0: Anak Koko Heri, anak Mas Bayu Supriyadi.
1: Iya, salam. Terus apa itu? Kak Satria Bajuki.
0: Iya.
1: Dan semuanya berikut mau Mbak Nanya.
0: Matur suwun Mbak Ima.
1: Saya jaga kesehatan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request menandi, Naya mau kasih lagu Gedang Rojo. Tak kadang-kadang kowe Mbak Ima sayang asik. Katanya Mbak Ika, thank you lagunya My Beauty Sister. Waduh, dengan senang hati. Terima kasih juga buat Mbak Ika Gersian. Cari Cak Hari, kopi gosong diombe tambah nikmat. Mbak Ima ngesong sehat loh. Kopi gosong, bener ya. Kopi itu harus matang, sempurna, gelap gitu. Ada Lina aku, terima kasih. Lalu Mas Sony Jogja, halo, selamat bergabung. Koko Heri, ya Allah koko. Tetap nangkene, oke mantap, luar biasa, jaya di udara. Oke, kita lanjut menyapa Sobat Kota yang ada di fanpage Radio Kota FM Surabaya. Ada Pak Po Gedang, bubur somsom tuku, no Mbah Ratu, ketemu pacar lama, tuku soto daging, no jalan Jepara, nyebrang no jalan Lasem, tuku es kudir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Sarkota, Sugeng Enjing Naya, Ning Naya Nika, Ning Naya, Pasar Asem Simo hadir. Ditarik Ning, sing-sing, ditelusuri, iki-iki. Anapa pari, anapa cepet, apa-apa ceritoy. Carilah teman di saat santai dan ajaklah bertukar pikiran walaupun kita berbeda tujuan. Jagalah persaudaraan, jangan sampai ada perdebatan, apalagi sampai ada perkelahian, itu sangat merugikan. Tuku boto anok jalan Lumumba lewat Ngagel Jaya, lewat Pasar Asem lali dalane. Ayo ngrungokno parian Surabaya nang pasar nang Kota FM Surabaya ben adem lan ayem pikirane. Asik. Joko sembung nasi dokare, gandol sepur, nek gak nyambung pari ane, sepurane nggih dulur. Wis paling aman sepurane dulur ya. Pak Po, request lagunya Sahabat dari Roma Irama. Salamnya seger waras, selamat, panjang umur, sukses dan bahagia selalu buat penyiar dan seluruh fans Kota FM Surabaya tanpa terkecuali. Amin. Amin Allahumma amin, matur sembah nuwun Pak Po. Kemudian masih ada Cak Samsul. Selamat bergabung, pariannya tak tarik nggih, tuku tahu nang Pasar Legi, mampir tuku roti isi abon. Aku iki tresno bojoku sampai nganti mati, diomel setitik yo tak anggap guyon. Esok-esok tuku bayam sekalian tuku iwak paten, bojo mesem gawe ati ayam, mulai kerja langsung. Oke, nganggo batin. Terima kasih. Lagunya Zubaida dari Mansur S. Salamnya untuk Bunda Lili, Pak Rohim, Cak Emat, Pak Ahmad Samsuri, Abah Kosim, Solihin Delosor, Ima Ngesong, dan Mbak Shanti Shalala. Matur nuwun. Oke, lanjut. Naya mau menyapa lagi Sobat Kota yang ada di Facebook. Sabar ya. Terima kasih buat Asnawi Awi. Apa iki tumbas pecel sekawan porsi, mboten lali tambah kerupuk udang. Ayo konco tetap berprestasi, nyambut kemerdekaan lan terus berjuang. Men, apa niki? Beli gentong mungkin ya, beli gentong di pinggir tugu. Banyune segara, ombake banter. Semangat gotong royong selalu didukung. Mugi usaha lan lomba tansah lancar. Oke, terima kasih Mas Asnawi. Lanjut ada Dumayanti Stabat Langkat, Jafar Jai, halo selamat bergabung dari Suramadu. Lalu Mbak Ainul Jaya Service, Abah Waisel dari kawasan Samplangan Gianyar Bali. Mbak Kung, iwak bawak dimasak karo pepaya, tuku sego karo santan kara. Oke, awal bulan ketemu di udara karo Mbak Naya. Mugo-mugo Kota FM Surabaya tetap jaya di udara. Ada Mbak Kung matur suwun, terima kasih Mbak Kung doanya. Mas Irul Banda Soleh, Harun Al-Rashid, Amiruddin, terima kasih, Tumium Virgo, dan Mbak Reni Rentina. Oke, wis gak dawa-dawa Mbak Naya lagunya ini, oh iya. Lagunya ya, tadi di request oleh Mbak Ima Ngesong, tapi Naya yang pilihkan lagu enak dari Arya Gali, featuring Vivi Artika, Gedang Rojo untuk Sobat Kota.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Wayai, wayai, lusuan pasar kota.
8: Info harga pasar.
9: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saatnya Naya menyampaikan harga sembako Sobat Kota update per 1 Agustus 2026 hingga pukul 9.32 waktu Indonesia Barat. Yang Naya sampaikan ini datang dari harga perbawangan ya Sobat Kota, dan ini adalah harga untuk rata-rata di Jawa Timur dan sekitarnya. Yang pertama datang dari harga bawang merah per kilogramnya kemarin ini berada di nominal Rp29.567. Hari ini mengalami penurunan sedikit ya, Rp38 menjadi Rp29.528 per kilogramnya. Kemudian disusul sama harga bawang putih sinco atau honan, kalau kemarin ini berada di harga Rp30.416 per kilogramnya, hari ini justru mengalami kenaikan senilai Rp162 menjadi Rp30.578 per kilogramnya Sobat Kota. Dan harga tersebut bukan harga patokan, jadi tentunya akan bervariasi tiap lokasinya. Semoga bermanfaat Sobat Kota.
10: Blusuane wis mari rek, regane wis cocok gak?
5: Wis isuk rek, wayahe resik-resik.

0: Mbak.
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suan Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Halo, saya Ale.
2: Saya Ardi.
3: Saya Azalia.
4: Dan saya Agil. Kami dari SMK Dr. Sutomo, Surabaya.
3: Mengucapkan
4: selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia ke-81 tahun.
1: Semoga perumusan hukum berfokus pada kesejahteraan rakyat, transparansi, serta hilangnya diskriminasi bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Semoga Indonesia ramah dan aman bagi para perempuan dan anak-anak tanpa terkecuali.
2: Semoga Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang semakin maju, adil, makmur, dan sejahtera dari Sabang sampai Merauke.
4: Semoga Indonesia menjadi bangsa yang selalu bersatu, adil, dan sejahtera.
5: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
7: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
5: Mau. Tapi dengerin di mana?
7: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: koro angin.
1: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman

keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit, bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
3: Aduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
4: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
3: Mbo, ya apa sih?
4: Duh, males aku.
5: Emang kalian requestnya di mana?
6: Di radio iku lho.
5: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM ae.
0: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Sobat Kota. Masya Allah, ini padang bulan tak ini. Full moon ya, bulan pertama kayak ya. Awan-awan ya, ini siang, di siang yang masih terik ini. Yuk, paling pas banget loh ini ya. Kalau goyang bareng, digoda, digoyang dangdut. Asik loh re, tambah asik lagi ya. Kalau Sobat Kota semuanya bergabung ya. Nanti saya tunggu gabungannya. Hari ini ditemani Tarina Tiasingan nanti pukul 3 sore.

0: 1,1 FM dan dunia Surabaya. Yuk bergoyang bareng. Awan-awan yo enak lah yo. Goyang bareng yes. Anggap aja olahraga yo. Olahraga apa iki hemat energi mat biaya ya di rumah saja sambil menyimak lagu-lagu dangdut koplo dari Kota FM ya di Goda. Kalau siang ini jam 12 siang sampai jam 3 sore waktunya kita bergoyang bersama lagu-lagu dangdut koplo yang lagi heza. Gimana kabarnya sobat kota semuanya? Baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Jaga kondisi karena memang cuacanya masih seperti ini ya. Masih berada di musim kemarau. Jadi sobat kota juga perlu sangat berhati-hati juga lebih diperhatikan lagi kesehatannya ya. Ekstra hati-hati seperti itu ya. Jaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh juga, istirahat yang cukup ya supaya kesehatan juga tetap terjaga. Tidak mudah terkena yang namanya gangguan kesehatan. Kalau sudah terkena gangguan kesehatan, waduh kayak goyang lah. Lah iya, bisa menghambat aktivitas sehari-hari. Seperti itu, ya kan? Digoda.
1: Rendang Surabaya, digoda.
0: Digoda.
1: Asik loh.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking semangat, Rek.
1: Halo, Yamin iki opo?
0: Apa? Oh, Yamine.
1: Pasela ngelowo.
0: Hah?
1: Pasela ngelowo.
0: Sapa? Sapa? Sapa? Lah iki sapa jenenge?
1: Tari.
0: Lha iku lak Tari. Iki seje kok, tutup Tari iki.
1: Sapa?
0: Oh, iki Tias iki.
1: Bahasa ngelawak amene iki.
0: Ya apa Cak Maruf sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Libur ta ya apa iki?
1: Iki libur ada menjaga sepeda dari Duh. Masjid.
0: Oh, tak kira
1: ada Arisma pergi ke Semarang yeah. Hall.
0: Oh, gitu. Semarang. Oh, ya, ya. Gitu. Semoga-moga lancar aman yeah. terkendali ya.
1: Ya, moga-moga aman lancar ae, daftar boleh.
0: Iya. Oh. Ayo arek-arek kok nang boleh arek-arek ku rek-rek ngono ya.
1: Jogo sepeda, tadi cuma kembaran tali pagi mau.
0: Oh, gak ngejak-ngejak arek-arek ku, gak ngono. Lah,
1: tak oh, dijak sepeda.
0: Lah iya.
1: Ya, iya.
0: Eh, tak roti arek-arek ku.
1: Nah, aku dipas sepeda, sepeda.
0: Ayo, Joko itu Joko sepeda, Joko anaknya uang loh. Iya. Kapan Joko anaknya uang ya? Ya.
1: Udah wajah ya.
0: Durung, oh iya, sabar ya. Semua itu ada waktunya. Mas kok diwi, salah. Yakin, yakin ya.
1: Yakin, ya siap.
0: Ikut, oh internet rakyat tunggu ya. Yo, lagunya apa iki?
1: Lagunya ikut aja mbak. Yatim piatu, Mbak.
0: Si, ya tak kelihatan sing koplo ya.
1: Ya koplo, ana
0: ka. Iya lah.
1: Ono-ono koplo akeh.
0: Si, yo. Ayo disambi salam yo.
1: Wis salami kuwa bebles buat Kota yo. FM. Buat anak-anak Kota FM plus semua.
0: Ya.
1: Tak pulang hati-hati.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ma'ruf ya, jirakannya tahu apa ya? Tahu crispy ya. Aku nyimak ae mbak kok kemekel lah. Gua teko-teko kemekel loh ya. Dari mana ini? Cak Adi Cakra, waalaikumsalam. Salam kenal dari Sidoyo Gresik. Ya, Cak Nur ngapunten enggak bisa ya. Oke. Okay. Lanjut siapa lagi? Sinten male yo. Lah kok malah kayak canting ya. Oke, langsung aja ya. Monggo Cak Ma'ruf.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume, everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut

0: 88,1 Kota FM Darunya Surabaya. Selamat siang, selamat datang yang baru bergabung. Terima kasih Cak Jiono, terima kasih ya. Sopo iki sebentar. Digoda. Bentar, sebentar Cak Jipi, sebentar, sebentar. Oke, digoda.
1: Asik loh, merdeka.
0: Wih, merdeka. Iya, Cak Jipi.
1: Iya, terima kasih Mbak Tari. Selamat.

0: Salam-salam dulu ya.
1: Ya, monggo.
0: Ayo, salam-salamnya buat Cak Rim Lugianto, Mbak Ika di Gresikan, Cak Totok sampai jumpa, Pak Dianto, terus Mbak Ika udah Cong Solikin Glosor, terus Pak Rusdi, terus Mas Eros, Mak Tira, Mak Tuna, Bunda Bunda Farha, terus Mas Aji Bejo, tuh kangen nih karena mereka melok tarian. Ada Mbak Tari ya?
1: Iya, pokoknya kemerdekaan ya.
0: Oke, ya udah, terima kasih, ditunggu. Merdeka!
1: Merdeka! Ya oke, Cak Cipi dari Pera sudah hadir, terima kasih. Siapa lagi? Digoda. Digoda.
2: Iya. Wasik, Rek.
1: Wasik temenan. Mas Aditya.
3: Dalam.
1: Selamat siang.
3: Dan juga Mbak Tari.
1: Dari mana ini tadi?
3: Ya, lagi makan.
1: Loh, gak tau-tau, Rek.
3: Urusan udah selesai.
1: Oh, lah iya, wis selesai lagi omong. Ya mau lah, tau-tau, Mbak Tari, ayo makan. Ngono, Rek. Apa Mas Aditya? Iya. Mas Aditya. Iya. Kasep. Iya, wes alhamdulillah ya. Kari ngantuk kayak ingin iki.
3: Gak dengerin Mbak Tari ya.
1: Oh, ngono ta. Ya, oke. Siap bergoyang ya Mas Aditya?
3: Harus dong.
1: Oke, lagunya apa?
3: Kemilau Cinta.
1: Kemilau Cinta?
3: Iya.
1: Berarti cintanya berkemilau gitu ya?
3: Iya.
1: Sampai iku Cak Heru ta?
3: Iya.
1: Sebentar ya. Oke, salamnya buat siapa?
3: Numpang Cak Cipi aja.
1: Oh, numpang Cak Cipi. Oke.
3: Penontonnya terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ingin telepon on air bisa lewat 031-561-1416 atau 031-567-6923 atau bisa lewat telepon WhatsApp di 081-7505-8881. Ayo Cak Faris nang telepon yo. Ya, kalau apa request lagu on air ya itu diutamakan. Jadi insya Allah terputar lagunya. Oke. Okay. Lanjut siapa lagi yang ingin bergabung lewat telepon on air? Saya kesini dulu ya yang sudah kirim pesan WhatsApp. Pak Enako terima kasih. Ada Neng Rara dari Sidoarjo hadir. Sidoarjo apa Manuan iki Neng Rara? Waalaikumsalam. Menyapa Pak Wiyoto, Pak Poh, Cak Samsuladi, Pak Wahid Penjaringan, Mbak Putri Dayanti, Mbak Tanti Pumpungan, Mama El Agustin, Mbak Mirma Dani, Mbak Mimi, Mbak Diandra TV, Mbak Ter, terima kasih selamat tugas. Oke, sama-sama Neng Rara. Lanjut Cak Agung BP Kali Santri, salamnya untuk Mbak Putri Jalala, Cak Satrio, Bang Tejo, Cak Sarawi, Cak Edo, Bunda Farha, Mas Sugeng, Bang Ucok, dan semuanya. Oke. Bunda Ani Bohai lagi pantau. Arek yo pantau iki Sisyanti lagi pantau, lagi lembur, Masya Allah. Semangat yo, Sabtu-Sabtu lembur rek. Oke, halo Mbak Wici. Lanjut, Mbak Ika Gersian di Goda. Wasik lho rek. Mbak Tari sing ayu. Ini jam 12 siang lho Mbak. Iya ta. Awan ta iki mau tak kira bengi. Jam 9 malam masih nanti. Iya. Terus pokoknya iku mau aku pengen nang studio. Kok studio kok kosong? Aku tak siaran. Baterainya bobot siang aja dulu, sehat selalu ya Mbak, rezeki berlimpah. Thank you Mbak Ika Gresian, makasih ya Mbak. Mbak Ika juga ya. Lanjut Bu Elo ini, sebentar. Bu Elo ya ini ya. Jangan lupa namanya disematkan lagi ya. Bu Elo Margomulyo, untuk semua kawan saja hari ini malam minggu, mudah-mudahan gak malam minggu kelabu ya para jomblo. Lo ala, saya usum ta malam minggu kelabu. Ya belum ya, pokoknya jomblo-jomblo bahagia lah, jujuba ya. Gak usah memikirkan kelabu-kelabuan ya. Is gak usum kelabu-kelabu ya, galau-galau is gak usum ya. Lanjut Cak Wahyu Wongker, Wongker Rapu hadir lagi di siang hari ini. pantau langsung dari Margomulyo Permai di Sambi. Karo istirahat iki Bu Guru.

Salam semua keluarga besar FKS Bres tanpa terkecuali. Selamat siang. Oke. Makasih ya Cak Wahyu. Lanjut lagi Mbak Dewi Sabla. Waalaikumsalam. Yang ada di Sentong Margomulyo. Salamnya buat anak-anak Sentong tanpa terkecuali. Salam kompak selalu Mbak Teri. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Langsung saja. Ini ada lagu-lagu kemerdekaan. Iya, saya kira persiapan ya. Sudah apa iki mengibarkan bendera. Terus dihias ya kamu-kamu. Enggak, enggak dibahas ya. Seneng banget ya, meriah ya. Kebiar, kebiar.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

0: 88,1 Kota FM dan Nia Surabaya. Masih bersama Tarining Tias. Terima kasih masih bergabung ya. Monggo yang ingin bergabung lewat on air, telepon on air masih bisa ya di 0315611416 atau 0315676923 atau bisa telepon on air WhatsApp bisa. 0817505888 di gabung di Facebooknya Kota FM Surabaya boleh bisa. Kirim jempol bisa. Ya, di komen singkat jelas bisa. Ya, boleh ya. Mas Jawa terima kasih ya, Jafaris terima kasih. Cak Merdika terima kasih, Putra Kelana juga makasih ya. Semuanya makasih ya yang sudah bergabung. Oke. Lanjut lagi terima kasih. Halo Mbak Sugiani. Bunda Fitri, selamat siang. Waalaikumsalam, hadir. Welcome Agustus Merdeka. Saya selalu Mbak Tari. Amin. Bunda Fitri ya. Oke. Okay. Kita sapa dulu penelpon. Digoda. Digoda.
1: Wasik lho, Re. Assalamualaikum.
0: Oh, iki gak bengi. Waalaikumsalam. Gak bengi, gak awan.
1: Dan apa nih? Sama ini gak apa-apa lah.
0: Kenapa nih saya gak apa-apa? Apa? Saya baik-baik saja.
1: Waduh, kenteng-kenteng gak muncul.
0: Nanti beduk iku padang bulan ini lho, Pak.
1: Gak apa-apa gak?
0: Iki padang bulan iki.
1: Apa nih? Kocomotoan paling.
0: Kan full moon. Kocomotoan, Zari. Gak kayak kocomoto kok.
1: Baik sulap.
0: Sulap. Abrakadabra ta? Apa bagian tau? Bagian tau?
1: Apa yang tadi? Apa gak bengi gak tawan bodoh aja?
0: Lah iya. Bengi tari, awan tari, tari mana?
1: Bengi awan bengi sama nih pancet.
0: Pancet tau apa?
1: Pancet wedok.
0: Ya iya. Lah kok ada perupa lanang lah, medeni bocah.
1: Kembang wangi.
0: Kembang wangi. Guyu arek Pak Gianto iki.
1: Wangi kembang wangi, beduk-beduk ya awan-awan kembang wangi ae.
0: Oh, ngono ta. Ya. Ate ados kembang ta iki critane.
1: Kembang.
0: Cek wangi ngono lho maksud e. Oke. Okay. Jadi
1: semprot minyak wangi lho.
0: Biasane disemprot semprotan nyamuk.
1: Lah mboten bae disemprot minyak kayu putih.
0: Oh, enak Pak, anget Pak. Ben gak masuk angin.
1: Ya abune kayak bayi neng.
0: Yo gak apa-apa aja cek bayi.
1: Ya salam dalam mangujang cak Arisa bener cak Sur cak Samsuri cak.
0: Iki lo Mbak Ika. Apa Pak Gianto? Pak Gianto jarene. Mbak Ika.
1: Mbak Ika itu prei tak kerja.
0: Lembur.
1: Ya bisa selalu Mbak Ika ya. Ojo sedih-sedih.
0: Masuk sedih Mbak Ika.
1: Krungu lagu nangis.
0: Lho, iku jenenge meresapi, menjiwai, ngono lho. Ya kudu ngono ancene.
1: Lah meresapi bahaya, Ning.
0: Ala apa bahaya?
1: Wong sapi diperes, meres-meres apa ta
0: opo. Oke, meresanten bareng kok.
1: Nangis meresapi ya.
0: Lanjut.
1: Pak Rusdi, Pak Toto, Cak Ido, Bang Uco, Cak Jumadi, Pak Deanto, Cak Solihin, Delosor, Cak Zainal Perak, Cak Satria Basuki, Pak Bu Gedang.
0: Kilo cari Mbak Putri, Kakung Gianto rembu ngerap cari ini, kak ngerap lagi.
1: Omel, kak Adir Sate, terus Koko Eri, Cak Miska, Cak Jipi,
0: yo,
1: Pak Sugeng, Pak Erot, Mas Rizal,
0: yo,
1: Mas Titia, Cak Samsuladi, Mas Eru, Cak Bonet,
0: yes.
1: Bunda Mujiati, Bunda Mutira, Bunda Farha. Oma okay. Mami, Mbak Dian Pratiwi, Mbak Yanti, Mbak Ainun, Mbak Wiji, Mbak Lumbendo, Mbak Yanti,
0: seperti
1: Mbak
0: itu.
1: Ika Berjian, Bunda Selamat Cik Aini, Mbak Tanti,
0: you.
1: Mbak Ima, Mbak Yanti, yeah. Mbak Widya, Mbak Putri Prigen. Iku mau beli, terus mau beli kamu pahitan.
0: Siapa itu? Sintan, Pak? Nanti wongnya?
1: Tan. Nggih, Mbak Aprilia, Bunda Lili Margomulyo pun sedaya mawon seduluran calawase.
0: Oke.
1: Nggih, damel ning ning kari sehat selalu.
0: Amin.
1: Dimudahkan rezeki pun gocekan niku.
0: Amin, mboten Pak, aku gak gocekan aku.
1: Telepon lagi gatel mesti bawaan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong kok kon gocekan ae lho ya. Digoda. Digoda. Sudah masuk lho ini. Digoda yo. Ate campur sari lah an.
2: Digoda. Wah, asik lho rek.
0: Iya. Selamat siang, Cak Heru.
2: Selamat siang. Mm-mm. Assalamualaikum, Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Cak Heri, Cak Heru? Cak Heri sampean.
2: Oh, panas ngentang-ngentang, Mbak Tari. Aduh.
0: Mosok sih, adem loh nang kene.
2: Adem, yo sampean wis ana sebelah, wis ana yo adem.
0: Apa? Sebelah apa?
2: Mesin.
0: Mesin apa?
2: Kulkas.
0: Masa nang ngarep ndelok kulkas tadi es batu lan. Sing penting ku atine adem, kowe ku mengikuti. Iya, suasana tadi mel adem.
2: Iya, aku kan mengikuti Mbak Tari.
0: Ngono ta.
2: Iya, nak TikTok.
0: Lagi-lagi live. Oke.
2: Okay. Oh, nggih.
0: Ya, oke Cak Heru, lagune apa?
2: Gubuk Asmara.
0: Lo, ya apa sih? Iki lo digoda.
2: Oh, digoda.
0: Ayo
2: oh, dandut kopo nggih.
0: Durung jangkep iki koyoke. Ngelir ta? Ngelir ta iki mau?
2: Oh, nggih, Mbak Tari. Panas ngentang-ngentang.
0: Kali
2: ngrungokne suwanten jenengan.
0: Yo, lagune apa?
2: Lagune anu mawon. Cinta tak terpisahkan.
0: Ayo lagu dangdut koplo. Iku engkok bengi ae iku ya, cak ning ae engkok. Lagu apa radionya enggak di off kan ya itu ya.
2: Di off nih. Lagune pun manut jenengan mawon bingung kula Mbak Tari.
0: Lah apa sih kok bingung?
2: Bingung redek aku kene sing mantun mandap mau sinten Mbak Tari?
0: Pak Gianto.
2: Pak Gianto, pripun kabare Pak Gianto?
0: Ya, baik.
2: Mbak Ima, Mbak Bunda Fatona, kok mboten nate munggah ta Bunda Fatona?
0: Sibuk ngomong cucu.
2: Wah, nggih. Tabu gedang, Pak Hari, Mbak Ika. Goyoman buat sen kota tanpa terkecuali. Buat Mbak Tarinya.
0: Iya.
2: Jangan lupa makan siang, benra kuru.
0: Kurukan daging ta.
2: Kurukan daging nggih. Matur suwun lagune jenengan pilihne sing
0: oke.
2: Okay. Mending Mbak Tari.
0: Ya, oke.
2: Okay. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda. Digoda. Sudah masuk. Digoda.
1: Agak apa terus ya?
0: Lu ala.
1: Wasik.
0: Iki kok yang ngelilir kayak ya.
1: Gak ngelilir, kok iku mang makario iki mang.
0: Oh ala iya ta.
1: Jadi ini yo kurang kau tak sadar mang.
0: Oh, kau fokus.
1: Biasa dahulu kok awan ngono lu.
0: Lu, cari siapa? Podo. Iki padang bulan iki.
1: Tadi ini aku iki mang awan tak bengir aku ngono, warna sing ngawan ngono.
0: Oke, Cak Boneng.
1: Inggih, Mbak Tari.
0: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah sehat poli. Masih panas ngene yo, sehat
0: ya. Alhamdulillah, gak ono panas kok.
1: Iya, gak

0: Gapapa cuma yo patang bulan lawan ini.
1: Semlenget. Oke, lagunya apa?
0: Ya ono bulan bintang ya Mbak Tani.
1: Bulan bintang.
0: Iya.
1: Bentar ya, tak carikan ya.
0: Bulan ini sampean bintangnya aku tadi ini podo ademi.
1: Oh alah, kok sepodo ademi ngono sih? Oke, salamnya buat siapa?
0: Yang barusan turun tadi siapa Mbak Tari?
1: Cak Heru Kedamaian.
0: Cak Heru. Batang, gue ini masa Ditya Rani emang.
1: Iya, iku masih iku.
0: Walah, cuman ini kok gerweceh ngono.
1: Iya, terus siapa lagi?
0: Ya po, ya podo cuma ya gereja iki titik. Kanggo Mak Mujiati. Cak Edo Bunda Wulan. Cak Sur. Ono Cak Rimbo, Bang Ucok, Mas Aditya. Ada Cece Aeni, ada Pak Bukedang, Pak Ugeng dan Pasar. Kalau kuapen Mbak Tari.
1: Oke.
0: Tanpa terkecuali. Lagunya tak tunggu sambil leye-leye sambil makan nih rek terus tutup ya.
1: Enak rek. Lu alam mambu angin lah nih kungko.
0: Mambu angin cok. Lagi pasti sama temen angin yo.
1: Iya.
0: Terima
1: okay.
0: kasih Mbak Tari atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih ya Cak Poneng dari Menganti sudah hadir. Oke, okay, kita lanjut lagi. Terus di Febri, terima kasih ya. Siapa lagi? Cak Lukman, terima kasih. Oke, okay, Mas Jawa, terima kasih. Orbit Surabaya, makasih ya. Oke. Okay. Cak Arsrori, makasih. Pak De Ali Imron, makasih. Lanjut, siapa lagi yang ingin on air? Digoda.
2: Digoyang dangdut, asik lho rek.
1: Asik kan jane. Oke. Iya. Radionya dipites apa ose? Sementara.
2: Nang jobo radionya paling bengong.
1: Oh, iya.
2: Oh, ala yo wis tak ning. Nang leren wit-witane ini sore wit-witan enggak tari.
1: Ya, pokoknya radionya dipites sik ngono lho.
2: Oh, wis tak pites iki Mbak Ran.
1: Kok sik krungu?
2: Masa sih kerungu Mbak Ren?
1: Ya apa sih?
2: Ya. Oke okay. Okay, Mbak Ren.
1: Ya, saya Tari.
2: Oh ya Mbak Tari.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Cak Sis Salehu.
1: Cak Sis?
2: Iya.
1: Cak Sis Salehu dari?
2: Menganti.
1: Menganti oke. Okay. Cak Sis, mau request lagu apa?
2: Satru dua Mbak Tari.
1: Satru dua.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Salamnya.
2: Salamnya buat seluruh fans kota, salam pertemanan di udara. Dan buat seluruh pegawai di Kecamatan Menganti, salam dua pedal satu aspal. Gitu yeah. aja Mbak okay. Tari. Buat Mbak Tari yeah. tetap sehat selalu.
1: Amin sama-sama.
2: Iya. Yeah. Makasih yeah. Mbak Tari.
1: Sama-sama Cak Sis. Yeah. Ya, terima kasih sudah hadir Cak Sis Saleh. Oke. Okay. Jami-jami makasih ya. Apa iki Cak Heru? Oh, iya sih ya Cak Heru ya. Ini siapa ya? Enggak ada namanya. Dengan siapa? Jangan lupa kalau kirim pesan WhatsApp kasih nama ya, ada identitasnya ya. Dengan siapa dan dari mana? Masih yo gak komplit alamatnya gak popo yo. Lanjut, ada siapa lagi? Digoda.
3: Digoda. Halo, Mbak.
1: Digoda.
3: Digoda.
1: Wah,
3: asik lore.
1: Oke.
3: Gimana kabarnya, Mbak?
1: Alhamdulillah baik. Dengan siapa?
3: Dengan Sarwi di Waru Mbak Tari. Ini Mbak Tari ya?
1: Iya, Cak Sarwi. Waru. Iya. Oke.
3: Ya, gimana Sarwi. Kabarnya Mbak Tari?
1: Alhamdulillah sehat, baik, ya? Sehat. Cak Sarwi juga sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke. Mau request apa?
3: Satu rasa cinta katanya.
1: Satu rasa cinta.
3: Satu rasa cinta. Salamnya buat Pak Toto Santoso yang ada di Surabaya. Juga untuk Mas Julpan yang ada di Tuban. Ada juga Mas Wahyu, ada Mbak Wahyu. Ada juga

0: Yang ada di Bandung sana, ada yang teman-teman yang lain, siapa namanya yang di Bandung itu lupa. Pokoknya semuanya aja lah yang mendengarkan Kota FM. Salam kompak persahabatan. Buat Mbak Tarinya, selamat bertugas.
1: Terima kasih. Amin. Sama-sama.
0: Terima kasih Mbak Tari.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Sarwi Waru. Terima kasih sudah hadir. Nanti kita lanjut lagi ya. Waktunya kita putarkan lagunya Kembang Wangi.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Halo, saya Ale.
2: Saya Ardi.
3: Saya Azalia.
4: Dan saya Agil. Kami dari SMK Dr. Sutomo, Surabaya.
3: Mengucapkan
4: selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia ke-81 tahun.
1: Semoga perumusan hukum berfokus pada kesejahteraan rakyat, transparansi, serta hilangnya diskriminasi

88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya masih di program Digodang, Digoyang Dangdut. Oh, asik loh, re. Asik tenan yo musiknya. Iya kan? Kak goyang kak penak. Terima kasih masih bergabung. Selamat datang kembali ya, Sobat Kota. Kok selamat datang kembali toh, Mbak Tario? Iya kan tadi kan sempat apa ya, masih memantau tapi nggak fokus gitu ya. Karena apa? Karena disambi ya, disambi aktivitas di Sabtu siang ini. Semoga Digoda bisa menemani Anda, bisa menghibur juga ya dengan lagu-lagu dangdut koplo yang hits ya. Terima kasih. Ada yang belum saya baca ya, ini requestnya sebentar. Dari siapa ini? Sebentar. Ya tekan di doi kemoyo. Pak Jonathan Pering Gresik, salam untuk Mbak Mia Ramadhani, Putri Dayanti, Abi Rai, Cak Samsuladi, Mama Eli Agustin, Cak Miskan Keberan, Abah Tepi, Pak Wiyoto ya. Oke, terima kasih Pak Jono. Lanjut Cak Ahmad, Cak Suri, waalaikumsalam. Ke Brown hadir, salam Cak Miskan, Cak Yanto Bangian, Cak Sur Menganti, Bunda Sutira, Mbak Imam, Mbak Syanti, Selala, Pak Jonathan Tamrin dan Cak Samsul Hadi, Mbak Putri Udayanti. Lanjut, Abah Toyibi Tanjung Sari. Salam untuk Mbak Mi Apsari, Mbak Rini Setiawati, Mama El Agustin, Bang Ami, Pak Jono, Pak Wiyoto, Mbak Putri Udayanti, Cak Samsul Hadi. Ada siapa lagi? Bu Lili Margomulyo ya. Oke, sebentar. Salam untuk semua teman-teman Sentong Margomulyo, selamat bekerja seluruh fans Kota FM semuanya. Tanpa terkecuali salamnya kompak persahabatan Mbak Tari. Terima kasih banyak, sehat selalu, amin. Terima kasih Bu Lili. Mbak Dewi Sable tadi sudah ya? Oh ya sudah, oke okay. Cak Samseladi Prigen, lanjut lagi, waalaikumsalam. Salamnya untuk Bunda Lili Margomulya, Mbak Imang Song, Mbak Santi Shalala, Pak Sugeng Denpasar, Pak Jono Tamrin, Mama Eli Agustin, Pak Wiyoto dan juga Mang Ujang. Cak Muhammad Arif Banyuwangi mau request lagunya. Ini lagi di rumahnya orang tuanya Mbak Ella. Oh, iklo disugi kacang sama semangka Mbak tadi, apakah suka? Enggak cerita tok ae lho iki ya. Iya kan iki info tok kan. Oke, Cak Muhammad Arif terima kasih. Cak Yoko Seni Pertegal. Lanjut lagi Cak Mul. Selamat siang. Ya masih siang ya ini ya. Siang Wong Ayu. Cak Mul terima kasih. Lanjut lagi, siapa ini ya? Siang Mbak Tari, salam-salam untuk anak-anak tambak dalam utamanya Cak Kreco. Dari siapa ini ya? Oke, enggak ada namanya. Jangan lupa ya. Bentar. Oke. Iya. Enggak ada namanya ya. Jangan lupa ya identitasnya ya. Lanjut lagi dari Mbak Putri Widayanti, waalaikumsalam. Perigen Pasuruan juga hadir. Untuk Pak Haji Abatoyibi, Pak Miskan Kebraun, Mbak Yuli PBI, Mbak Rara Manuan, terus Grandpa, waduh Grandpa Sugianto Rembo, Cari Sel Pratama, Cari Sambi Kerep, Cak Zainal Kalimas, thank you very much Mrs. Tari Neng Cias, alright ya. Oke, lanjut. Cak Kris, waalaikumsalam. Sampun makan Mbak Tari, sudah alhamdulillah sampun. Lanjut Cak Purnomo, waalaikumsalam. Dari siapa ini? Dari siapa? Dari mana? Cak Purnomo Lumajang. Oke, jangan lupa ditulis lagi ya namanya ya. Cak Purnomo Lumajang, salam untuk semua fans Kota FM di mana pun berada, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Rani, terima kasih. Oke. Ini siapa ya? Diwa Ardiansyah dari Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih Diwa Ardiansyah ya. Sudah bergabung. Lanjut lagi. Pak Inaku terima kasih. Siapa ya iki ya? Sebentar. Cak Miskan ya yang ada di Kebraon. Waalaikumsalam. Salam Pak Gianto Rembo, Cak Samsuladi, Mbak Putri Duranti, Cak Ahmad Samsuri, Pak Jono, Pak Wiyoto, Cak Surma. Putri ya. Wah kerek salam ya. Oke, kalau on air monggo boleh ya. Kita lanjut lagi nanti. Langsung saja Satu Rasa Cinta.

마사유.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut.

0: 88,1 Kota FM Darunya Surabaya. Ya, ini panasnya sudah agak ini ya, enggak seberapa panas ya. Cari siapa, Pak Tarya? Cari kok ngene lho, Rek. Lah iya. Terima kasih yang masih bergabung ya di Gada. Masyaallah.
1: Heeh. Ngomong lu di rumah.
0: Oh iya, di Gada.
1: Asik lho, Rek.
0: Masyaallah. Selamat siang Pak Toyo.
1: Selamat siang juga. Ya apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Pak Toyo. Halo.
1: Iya. Halo.
0: Kok gluduk-gluduk rame ning kono to, Pak?
1: Rame apa ning wong iki ning kana TV tutupku
0: iki. Walah. Ini di depan kipas angin ta?
1: Ya.
0: Walah, ini lho suarane gluduk-gluduk nang kuping.
1: Ini gak ilmu aku. Anu karo grebeke blas kok.
0: Lho iya, Pak Toyo, di sini lho, Pak, di radio sini.
1: Kemarin kok apaan, Kak?
0: Lho iku ta. Ini siang ta, Pak? Ini siang ta, Pak?
1: Ndho iki ya apa iki?
0: Di sini enggak siang itu, Pak, padang bulan itu. Iya, ya apa ngene iki?
1: Oh, ya kakaripan.
0: Iya. Oke, Pak Toyo, lagunya apa?
1: Oh, wis aku wis pasrah lagune.
0: Oke. Ya wis
1: manut. Ya salame ya bercabene.
0: Ini lho, Cak Mul iki lho. Salam Pak Toyo.
1: Oh, Mul. Mul siapa? Mul CN dah? Cak Mul
0: Simo lah. Simo, ya.
1: Yeah. Oh iya. Bagaimana ya? Oh, ngecel gini.
0: Iya, pantau.
1: Oh iya.
0: Aja. Terus?
1: Malah Cak Mul ini. Padahal ini Cak Mul.
0: Waduh, Pak. Mbak ya,
1: Pak.
0: Buka cabang nanggone Citan Dwi ngono loh.
1: Ya lah nonggol lah.
0: Lo kene nang ngarepan kene lo.
1: Bra ambe. Sapa Pepe.
0: Kok sing tuku wong kota kabeh.
1: Oh iya. Tepes buta iku.
0: Heeh, kadan iki kok. Iya. Eh bae buae.
1: Lurake ae cepet buta.
0: Oke, salamnya sudah.
1: Eh, sampean duwe nomere Bunda Yanti.
0: Ndak punya, Pak.
1: Wingi wong ngene aku lali diundak ngomong nek arep mantu ngono aku kok lali bulan 10 mbok tanggal 10 agak duwe nomere
0: ya di info ditanya Bunda Yanti, info untuk Bunda Yanti ya, ini Pak Toyo lupa dikasih tahu tanggalnya kapan mantu, mohon nanti bisa diulang kembali ya ngono ta. Yo, iya tak sampai no wis tak sampai no iku lho.
1: Ya ni emang nyetel.
0: Nyetel lah.
1: Iya, aku pergi lali sahle pas rame dah sana.
0: Yeah.
1: Iya, emang kita sepuluh mentanggali apa ulane aku mana?
0: Oke.
1: Okay. Ya, wes guna neng kowabe okay. Salam beres, FM barang, karo seluruh kru Kota FM, semoga selalu sehat, panjang umur, lancar rezeki dan barokah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutoyo ya, jurgen bangsit ya dari Benowo. Terima kasih sudah bergabung. Oke, ini siang hari ini mestinya. Oh ya dari pagi tadi ya, gotong royong kerja bakti mempersiapkan segala sesuatunya. Ono sing wis ket mambengi yo mempersiapkan ini loh persiapan 17-an ya, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di kampung-kampung ini pasti sudah mulai berlomba-lomba ya. Berlomba-lomba mengikuti perlombaan. Ya kan? Wis mulai lomba-lomba. Lomba ini unik-unik ngono, lomba-lomba saiki kok lucu-lucu, unik-unik ngono. Kreatif-kreatif ya. Jadi ono apa sudah dirapatkan juga ya kan, terus menghias kampung juga, terus nyusun acara, mungkin nanti akan ada panggung seperti itu ya kan, terus kerja bakti, bersih-bersih kampung, masang bendera, umbul-umbul, terus kaburannya dihias-hias ya, lampu warna-warni, abang biru, lampu warna-warni. Oke, lanjut. Terima kasih. Masih bisa nih kalau on air ya. Siapa ini ya? Oke. Sebentar. Oke, oh tadi ya. Cak Kreco ya. Dari Cak Kreco tadi ini ya. Coba di ini ya, identitasnya lebih diperjelas lagi. Lanjut sebentar. Mbak Rika Herlina, waalaikumsalam. Mbak Tri lebih fresh tampil casual dengan white t-shirt ya. Salam FKS, Kak Maya Pratiwi, Neng Tanti yang selalu happy, juga Mpok Lisa serta Pak Sugeng Bakso dan Pasar. Terima kasih. Pak Enako, terima kasih. Pak Wiyoto Pandaan, salam Neng Rara Sidoarjo, Mama Eli Agustin, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Pak Jana Tamrin, Putri Dayanti, Tretes, Abah Tebi. Selamat siang, selamat beraktivitas. Oke, lanjut Cak Heri Citralen, numpak tak ganti sepeda yo. Saling nyebut merek ya. Numpak sepeda lewat Pantai Mentari. Digoda dikancani Neng Tari. Selamat siang Neng Tari. Selamat siang Cak Heri. Salam untuk Cak Wahyu, Cak Aditya Mahesa, Cak Prapto, Cak Rembo, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Ika Gersian, Cak Ali Wasik, Cak Salihin Drosor, Mbak Diandra TV. Semuanya matur nuwun, sehat selalu Neng Tari. Amin. Makasih ya Cak Heri Citra. Lagi lanjut. Pak Enako tadi sudah ya. Ini sudah ke Facebook dulu. Dari Anak Andri, waalaikumsalam. Hadir dari Mojokerto bareng semua fans Kota FM. Es gak bisa nulis satu-satu, pokoknya semuanya aja seduluran Salawasi. Oke Mbak Anak Andri ya. Dek Permadani ini masih udah Ninggar Pasuruan. Salam Om Rizal Kelabu, Tante Iwa Ngesong, Bude Lili Sentong Margo Mulyo, Kakung Gian Turimbu dan Opa Sugeng dan Pasar. Makasih banyak kakak tercantik, sama-sama. Cidam Berwati, digoda bersama Bu Guru Ayu Ning Tias bikin meleleh bahagia. Ya buka meleleh, biasanya bengi-bengi awan. Langsung meleleh ya. Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam Bunda, lebah hadir ya. Salam untuk semua fans Kota FM Bres. Oke, saya selamat tugas, sehat selalu, amin. Ini sudah ya, oke sudah. Pak Hartono, waalaikumsalam. Pademangan Jakarta Utara juga hadir. Salam sehat buat semuanya. Senere Rendi, digoda. Kayan Kidul Kediri Utara hadir. Oke, Cak Inul Jaya Service Gresik hadir, digoda. Cameng Mustika, selamat sore. Salam Rahayu, Degak Tarining Tias. Samplangan Ganyar Bali juga ikutan gabung. Suksma, Rahajeng Tugas. Terima kasih. Cak Pardani, waalaikumsalam. Bojonegoro juga ikutan hadir ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke. Ini siapa ya? Diwanti Lailawati. Sebentar. Asyik di hati, asyik di jiwa. Sukabumi Jawa Barat hadir. Ini lagunya nanti malam aja ya. Acara campur sari ya. Spesial untuk semua fans Kota FM. Salam kenal lewat udara dari Diwa Ardiansyah Putra Bungsu. Ucapannya makasih Mbak Tari. Waalaikumsalam dari Diwa Ardiansyah. Salam kenal ya. Sukabumi Jawa Barat sudah hadir. Oke. Okay. Bung Roy dari Mojokerto, Abi Roy ya. Oke. Okay. Salamnya sudah ditek semuanya. Terima kasih. Cak Kabul Pulung, waalaikumsalam. Hadir. Bang Soja Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir. Utine Dewa. Waalaikumsalam. Selamat siang Kota FM Surabaya dari Kaltim ikut gabung. Makasih Kakak Tani cantik ya. Sama-sama. Pasa kita Indra Kumara, waalaikumsalam. Pring Sawu juga hadir dari Lampung ya. Umi Julera, Oke, terima kasih Umi Julera. Lanjut lagi, ini sudah Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak tercantik hadir Medan yo. Iyo, semangat bertugas ya Mbak. Happy weekend, sehat, amin. Makasih. Cak Ferry Sutarjo, spesial untuk Dek Widya, juga Miss Ika Gresian dan Pak Kianta. Oke. Ning Kaming Suwarti, si Bangka Jabali hadir. Bulan Mina, di Geda, Kota FM dan Betis Surabaya hingga Mantup Lamongan. Sapa Cak Pardanis, Mas Aditya, Mas Yoga, Kang Sukirman, Pasar Gedung Pring dan sekitarnya. Ning Tia semangat ceria. Oke lanjut, Melani Aza dari Kepah juga hadir. Indra Sena hadir. Terima kasih, nanti kita lanjut lagi. Langsung saja, Tangis Bahagia.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

98,1 Kota FM Dangdut Surabaya menikmati alunan lagu-lagu dangdut koplo dari program Digoda. Ternyata wasik ya. Wasik. Dari Om Ali. Oke, terima kasih yang sudah bergabung lagi. Baru datang ini. Sebentar, ini sudah.

Ini bekerja. Kerja dah Neng Tari. Oke lanjut, Mama Aziz Glugur Rimbun Kampung Krekel Medan Sumut. Cak Indra Sansen Jogja hadir. Mbak Tubim Virgo warga Mabar Medan hadir. Mbak Yuriani waalaikumsalam warga Medan Amplas juga hadir. Cak Saat Budiono waalaikumsalam. Gedung Anyar Surabaya cerah juga. Selamat malam Minggu Mbak Tari. Salam semuanya fans Kota FM. Selamat malam Minggu juga. Oke. Pak Rito Suasono waalaikumsalam. Bakal gabung ya. Salam bahagia untuk semua sobat kota. Mbak Terning Tias, selamat bertugas, sehat selalu dan sukses. Amin. Abah Wesel Samplangan, Gianyar Bali hadir. Waalaikumsalam, selamat siang Abah. Selamat bertugas Mbak Tari, salam sehat, bahagia, lancar rezeki, sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Abah juga ya, sehat-sehat ya Abah. Berita kembaran Tamora Medan City, makasih Mbak Tari, salam sehat, happy weekend Saturday. Oke. Okay. Cak Bobo Digoda, Cak Wongko Prasetyo. Siapa lagi? Pak Wit Harmoko, waalaikumsalam. Riau Tembilan hadir. Selamat siang, salam untuk semua fans Kota FM semuanya saja ya. Mbak Tari sehat selalu, terima kasih. Camat Hudori, waalaikumsalam Mbak, sehat selalu ya. Jakarta hadir ini, terima kasih Camat Hudori. Cak Amiruddin, Kota FM Surabaya dan krunya selamat siang. Oke lanjut lagi, siapa? Sebentar, ini sudah. Sudah. Oke, sudah semuanya ternyata. Oke, lagi-lagi ya. Sebentar, ini sudah. Oke, langsung saja. Pedih.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Halo, saya Ale.
2: Saya Ardi.
3: Saya Azalia.
4: Dan saya Agil. Kami dari SMK Dr. Sutomo, Surabaya.
3: Mengucapkan
4: selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia ke-81 tahun.
1: Semoga perumusan hukum berfokus pada kesejahteraan rakyat, transparansi, serta hilangnya diskriminasi bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Semoga Indonesia ramah dan aman bagi para perempuan dan anak-anak tanpa terkecuali.
2: Semoga Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang semakin maju, adil, makmur, dan sejahtera dari Sabang sampai Merauke.
4: Semoga Indonesia menjadi bangsa yang selalu bersatu, adil, dan sejahtera.
5: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.
4: Memang asyik digoda ya untuk edisi hari Sabtu ini ya. Terima kasih awal bulan Agustus ya. Semoga semangat kemerdekaan selalu berkobar-kobar ya di dalam dada kita semuanya. Oke, terima kasih sobat kata semuanya sudah bergabung di program Digoda. Terima kasih ya gabungannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Lagu-lagu yang di request belum terputar, monggo besok bisa request lagi di jam yang sama. Dan selamat bermalam minggu, selamat melanjutkan aktivitas ya apapun itu, semoga semakin membuat bahagia. Begitu juga dengan program-program yang ada di Kota FM Surabaya. Tetap pantau ya 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Saya Trinitas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida Hadi Makin Oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kami merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyempulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang

0: Kagas kurap jamu lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Bisa penwana koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Semen-

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
1: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
0: Ayo, mari.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
3: Haduh, aku cuma request kok gak di style-style sih.
4: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
3: Mbok, ya apa sih?
4: Duh, males aku.
5: Emang kalian requestnya di mana?
6: Di radio iku lho.
5: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngoco requestan di radio Kota FM.
0: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Salah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amen teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Entra a Mubara.
1: Ready, Thailand.
0: Saya.

0: Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Kawasatu Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Hai, selamat sore Sobat Kota. Tugu Pahlawan sudah ready banget mengajak Sobat Kota untuk pilih lagu-lagu dangdut baru bareng Rahma Iwaniar sampai jam 7 malam. Kota FM. TP 11.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi kembali kisah panjang sang kota

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Jangan lupa follow Instagram @kotafm881. Cintaku pada dirimu hanyalah sebatas. TV 1.

0: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
1: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Barusan sudah memutarkan lagu terbaru atau perdana dari April Sobat Kota. Dan menariknya, ini tuh ditulis langsung oleh Charlie Van Houten yang terinspirasi dari perjalanan hidup April. Jadi melalui liriknya itu, si Charlie tuh dia mencoba untuk menggambarkan sebuah perjuangan seorang anak yang sejak kecil itu telah berusaha membantu keluarganya sampai akhirnya sekarang dia mampu untuk menggapai cita-citanya atau impiannya. Menyala itu bukan sekedar hanya debut lagu Sobat Kota, tetapi juga melambangkan simbol perjalanan, harapan, dan juga mimpi seorang anak yang dia tuh gak pernah menyerah pada keadaan. Harapannya yang pasti, semoga karya perdana dari April ini bisa menjadi penyemangat bagi anak-anak di luar sana juga, orang-orang untuk yang lagi berjuang juga menggapai impiannya, sekaligus bisa menjadi awal dari perjalanan panjangnya si April dalam mewarnai industri musik dangdut Indonesia. Kalau Sobat Kata suka dengan lagu ini, jangan lupa didukung sekarang juga di program Tugu Pahlawan.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa.

0: serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Lugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
1: 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Siapa nih sobat kota yang lagi kecintaan banget sama pasangannya? Lagi falling in love sampai rela ngelakuin apapun demi orang yang disayang supaya tetap bahagia sobat kota. Jujur ya, jujur, masa-masa bucin ini itu emang paling asik ya kan. Karena kita tuh diam-diam, dikit-dikit tiba-tiba keinget sama dia gitu kan. Apa-apa sama dia. Sama seperti lirik lagu Buta Karena Cinta dari Sri Devi ini sobat kota. Ini tuh menceritakan tentang seseorang yang dia tuh rela ngasih apapun untuk orang yang disayang. Bahkan kalau bisa tuh bumi seisinya tuh dia bakal kasih ke pasangannya. Kalau sobat kota juga lagi di era-era kecintaan atau butterfly era, jangan lupa ya buat lagu Buta Karena Cinta dari Sri Devi di program Tuku Pahlawan. Kota FM. TP 12.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya. Bertarung nyawa.
2: TP 13.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau

Allah. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, hayo siapa yang dulu waktu dengerin lagu dangdut itu kayak ngerasa ini tuh lagu apaan sih sebenarnya? Tapi makin kesini makin suka dengerin lagu-lagu dangdut. Sampai-sampai kalau gak dengerin lagu dangdut sehari aja, itu kayak ada yang kurang gitu rasanya hari-harinya, ya kan? Sama nih Sobat Kota, seperti lagu Gila Dangdut dari The Virgin dengan genre dangdut rocknya yang bikin semangat. Lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang dulunya tuh gak suka dengerin lagu-lagu dangdut. Tapi sekarang tuh dia tuh malah punya moto hidup dangdut for life. Yuk absen yuk di sini yang ngerasa relate sama lagu Gila Dangdut. Caranya bisa vote sekarang juga Gila Dangdut dari The Virgin di program Tugu Pahlawan.

0: Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, kalau di program Tugu Pahlawan, Rahma tuh gak bosen-bosennya buat mengajak Anda pilih-pilih lagu dangdut baru yang ada di daftar untuk hari ini. Jangan lupa untuk dicek sosial medianya Kota FM 058881X Kota FM 881. Jadi kira-kira pilih lagu nomor berapa Sobat Kota? Kasih tau Rahma ya.

0: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.
5: PP 17.

0: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
1: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Wah, ini sudah rahmang rekap ya Sobat Kota untuk vote yang masuk di semua sosial medianya Kota FM. Dan congratulations untuk Buta Karena Cinta. Single dari Sri Devi ini, aduh enak banget, terbukti juga kan lagu ini tuh sering mendapatkan dukungan paling banyak. Sekaligus rahmat pamit, so terima kasih banyak buat Sobat Kota yang sudah ikutan vote lagu-lagu di program Tugu Pahlawan. Sampai ketemu lagi.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Anak muda semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku lho.
1: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasane nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Rungokno Radio Kota FM Surabaya digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di Radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kota seluruh Nusantara. Kembali hadir ya Dendang Surabaya syahdu banget. Edisi malam minggu di 1 Agustus 2026. Izinkan Ayah Nika menemani Sobat Kota hingga jam 9 malam.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget. Selamat malam Sobat Kota. Hai. Ketemu lagi sama Naya ya. Kali ini di program Dendang Surabaya. Kalau tadi pagi kita sudah bertemu di program Pasar Kota, sekarang beda ya. Jadi Sahara sehari sehari kita bertemu sebanyak 2 kali gitu loh maksudnya. Duh, Mbak Naya sampai ke prosut-prosut. Terima kasih yang sudah mengirimkan WA nya luar biasa loh, baru ditinggal sebentar cuma satu lagu yang kirim WA sudah banyak pol. Yuk merapat segera Sobat Kota di 0315611416 atau di 0315776923. WA juga boleh diramaikan kok di 0817505888. Wis, ngene iki kalau misalnya ada yang tarik gitu pasti Sobat Kota disemoni ya kalau bahasa Jawanya. Bluh, jomblo. wah Neng, kamu Sabtu malam Minggu kok masih setia ya di sini untuk menghibur Sobat Kota, nggak kemana-mana. Iya dong, tadi kan sudah tidur maksudnya. Jadi apapun ya, ini memang saking gimana ya, saking sayangnya Naya sama Sobat Kota. Dibelan-belani loh ya, menghibur Anda semuanya dari Sabang, dari ujung barat sampai ujung timur gitu ya. Dari utara sampai selatan, mari kita menyatu di program Dendang Surabaya dengan lagu dangdut original sepanjang masa. Cara ini Cak Senelala, ngomongnya mbak sampe gak nuk kancani. Lah di sini kan Naya temannya tuh se-Indonesia Raya Merdeka, Cak Zainal. Dendang Surabaya Zainal Perak, salamnya buat Mas Syamsul Hadi, ada Cak Rembo, Pak Dianto, Pak Rusdi, Mbak Ika Gersikan, Putri Widayanti, sama Cak Ma'raf. Buat Mbak Naya mudah-mudahan sehat-sehat sekeluarga, amin. Masya Allah, terima kasih doanya. Ada Pak Suwanto, kawasan Benowo, Dendang Surabaya, syahdu banget Mbak Naya. Mau request lagu malam minggu oleh Nur Halima, salamnya buat Bunda Farha, Mbak Yanti, Ima Duo, Mas Hari, ada Bunda Sutira, Mbak Bunda Dani, Tiandra Tiwi, Bunda Fatuna. Beri semua fans Kota FM selamat mendengarkan. Terima kasih. Kemudian ada Inaku juga, terima kasih tadi yang didengarkan betul ya lagunya. Ini salah satu lagu kesukaan Naya, Zainul Bashar featuring Jana berjudul Zikir Cinta. Mungkin Sobat Kota masih ingat tahun-tahun lalu ya, lagu ini selalu berkumandang gitu, sering banget diputarkan di program-program Dendang Surabaya atau di Pasar Kota, Tugu Pahlawan gitu. Nah, kalau tahun ini Sobat Kota masih menginginkan lagu itu, boleh di-request kembali di program yang sesuai. Yuk monggo Sobat Kota. Naya mengundang untuk meramaikan Dendang Surabaya malam ini ya. Kata, oke, para bestiku sudah masuk kemarin. Kemarin ini didominasi sama cowok-cowok loh ya. Berarti ceweknya waktunya masuk hari ini. Waduh Mbak Naya, ini masih jalan-jalan malam mingguan. Iya betul-betulan. Ini Naya kalau demikian coba untuk menyapa sekalian yang sudah merapat di fanpage Radio Kota FM Surabaya. Silakan Sobat Kota selain telepon on airan, kemudian interaksi lewat aplikasi chatting WA, silakan juga meramaikan lewat media sosial Kota FM, di fanpage atau Facebooknya Kota Spasi FM Spasi Surabaya. Ada yang masuk. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Sadu banget. Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Sidoarjo ta ini. Ada Bunda Fitri.
1: Bukan Maru Mbak Naya.
0: Oh, bukan. Dari mana? Di mana Bunda?
1: Ketegan.
0: Oh iya,
1: antara perbatasan Medaeng.
0: Oh Medaeng, baik. Iya, silakan Bunda Fitri malam ini mau request lagu apa?
1: Sehat Mbak Naya.
0: Oh alhamdulillah Naya istimewa luar biasa. Kalau Bunda Fitri, Bunda Fitri gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dap, ini ada Mas Wahid dari Penjaringan, mungkin mau salam ini ya. Mas Wahid.
1: Ini minta lagu.
0: Lagunya silakan apa Bunda?
1: Kerinduan.
0: Kerinduan, siap. Salamnya buat siapa saja ini?
1: Salamnya buat mana?
2: Salamnya buat Mbak Naya.
0: Oke, terima kasih. Kemudian siapa lagi Pak?
1: buat keluarga FKS dan fans kota FM tambah terkecuali. Mbak Naya sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin.
1: Atas atas lak mantuk mantap semua Mbak Naya.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda Fitri bersama dengan suami dari kawasan pokoknya deket sama Medaeng Mbak Naya gitu ya. Nah ya ini rumahnya si Darjo kok ya ora paham. Karena memang hampir separuh hidup Naya itu dihabiskan hidup di Surabaya sejak SD gitu ya, sudah lalu lalang di Surabaya. Jadi si Darjo itu me apal me tuwiti. Ya beginilah anak sekolahan ya. Jadi kalau dulu Naya waktu masih tinggal, sekarang masih tinggal di Sidoarjo ya, tapi memang kebanyakan di Surabaya. Aktivitasnya cuma sekolah, rumah, tempat les. Sekolah, rumah, tempat les. Atau sekolah, rumah, rumahnya teman gitu. Jadi jarang sekali untuk mengeksplorasi lokasi-lokasi yang ada di Sidoarjo. Mungkin karena memang dulu keterbatasan kendaraan ya, jadi kemana-mana harus naik angkot, naik len gitu, atau naik bis. Nah, kalau beda sama sekarang nih, Naya sudah disebut sebagai perempuan antar kota dalam provinsi. Minimal dalam satu hari menempuh jarak 50 km gitu ya. Jadi selalu, malah yang dihafalkan adalah blusuan-blusuan. Tapi memang Naya jarang sekali di mengarah di daerah Medaeng dan sekitarnya. Paling banyak itu sepanjang jalan kenangan nih. Oke, silakan yang mau bergabung lagi 5776923 atau 5611416. Wih, Naya happy banget pada malam hari ini ya, ketemu lagi sama Sobat Kota. Ada Mas Agung WB Kalisantri, selamat malam, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Pengadilan Cinta dari Imam S. Arifin. Salam-salam ya Mbak Naya. Oke, salam-salamnya untuk Aba Kosim, ada Cak JP, Pak Rofik, Mas Agus, Mbak Ibna Sari, Mbak Bohai, Bunda Ani, Mbak Bohai, Mbak Serintil, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Beli Arjun, Mbak Wiji, Cak Syirah, Bunda Mami, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih ya. Sudah beberapa chatting Naya bacakan. Telepon satu dari Bunda Fitri. Lagunya berarti sudah waktunya untuk mengisi ruang dengar Sobat Kota. Kerinduan, Roma Irama, featuring Rita Sugiarto, Sobat Kota. Tapi sabar ya, setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama Dendang Surabaya. Syahdu banget.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Dendang Surabaya, syahdu banget. Lagu Kerinduan dan lagu Malam Minggu sudah meluncur di ruang dengar Sobat Kota ya. Ini tidak sengaja nih, ternyata sudah memutarkan dua Roma Irama. Jadi Roma Iramanya stop. Hop, hop, hop, katanya Neng Tari gitu. Stop, jadi silakan bisa request lagu yang lainnya ya Sobat Kota. Karena lagu dangdut original sepanjang masa itu banyak banget variasinya. Banyak banget apa tuh jenisnya gitu. Lagu yang terakhir tadi adalah lagu Malam Minggu dibawakan oleh Roma Irama. Jadi mengingatkan kita semua, bukan mengingatkan ya, coba kita bernostalgia ke flashback ke belakang Sobat Kota. Kalau Nayam ini mengakui ya kelahiran milenial 80-an. Ada gak sih perbedaan malam mingguan yang dilakukan oleh pemuda desa dan pemuda kota di era 90 atau 2000-an? Coba kita flashback ya, kita bernostalgia Sobat Kota dulu tuh ngapain aja sih ketika malam mingguan di desa. Kalau Naya ini sebagai anak desa gitu ya sebetulnya, jadi masih SMP tuh ya masih di desa gitu. Di desa, gak seberapa desa sih ya Sidoarjo, ini pinggiran. Apa yang biasa Naya lakukan ketika nongkrong di Sabtu malam minggu? Tentunya kan namanya teman itu satu RT, ada yang di atasnya Naya, ada yang sudah kerja, ada yang sama atau sepadan gitu ya seumuran. Yang kita lakukan pasti berkumpul di salah satu rumah teman. Salah satu rumah teman yang memang tidak sembarangannya, tidak semua rumah itu bisa dibuat nongkrong. Jadi yang Naya lakukan biasanya main di rumah teman gitu, salah satu teman Naya, kita berkumpul di sana. Yang pertama adalah mengumpulkan makanan. Jadi kita masak-masak gitu. Kalau misalnya ada teman yang sudah gajian gitu, kita malah yang ditraktir atau masak-masak, istilahnya itu liwetan-liwetan yuk. Ngono ya kalau di desa seperti itu Sobat Kota. Yang bisa main gitar-gitaran gitu. Kalau yang enggak itu apa nyetel apa dulu ya tip pakai kaset lo, tip. Kalau enggak gitu pakai yang sudah agak majuan sedikit, VCD. VCD ya, tapi tanpa televisi. Kemudian biar

0: biasanya yang kita lakukan adalah ya gitu, lihat orang lewat. Lihat orang lewat, kemudian kita kan bertemannya itu bukan hanya cewek saja, tapi cowok dan cewek, karena memang kita bersahabat sejak waktu kecil ya, di RT. Jadi kalau ada cewek cantik gitu, gitu ya, seneng banget, lucu-lucuan. Apalagi kalau misalnya di Sabtu malam Minggu ada, kalau orang desa itu ngomongnya tanggapan, no, ono orkes ta, apa ono wayang, ono ludrukan. Nah, kita seneng banget Sobat Kota ke sana, bukan untuk melihat pertunjukannya sebetulnya, tapi lebih ke arah jajannya ya. Karena kalau ada pertunjukan sedikit aja di desa itu sudah rame. Yang rame adalah orang yang jualan. Seperti itu. Sarana hiburannya sederhana, masih dari radio tape ya. Kemudian radio tape dan lain sebagainya, serta gitaran-gitaran. Mobilitasnya juga tidak yang seperti di kota gitu ya, Sobat Kota. Kita biasanya lebih pakai, kalau naik waktu zaman segitu, motor masih jarang ya. Sepedaan ya, atau jalan kaki, misalnya kan deket itu sama lapangan rumahnya Naya. Sesekali naik motor, tapi naik motornya itu bukan berdua, bertiga. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh loh Sobat Kota. Nah, kalau pemuda kota apa nih yang dulu dilakukan ketika tahun 90 atau 2000-an? Yang namanya kota sudah ada, yang ini ya, toko-toko besar seperti mal-mal sudah ada tentunya. Alun-alun. Atau tahun 90-an ya. Iya, tentunya alun-alun sudah ada dong. Kemudian jalan-jalan ke misalnya pusat kota gitu, kayak di Jalan Tunjungan mungkin di Surabaya ini ada pastinya teman atau sobat kota waktu mudanya nongkrong-nongkrong di sana, nonton bioskop. Kalau di tempat lainnya nonton layar tancap, camilannya itu kacang godok deh Kak Ngunu, kerupuk gorengan wedi gitu ya, terus kerupuknya itu disoloti sama ini loh bambu yang diiris kecil-kecil tuh sobat kota, digantung terus dikasih petis. Kemudian apa nih hiburannya ya, main nongkrong-nongkrong di mungkin di tempat-tempat yang hits ya di kota-kota besar gitu. Kalau di desa sih memang belum ada sobat kota, kita nungguin orang yang mengadakan tanggapan tersebut ya. Oke, silakan 5676923 atau 5611416, monggo silakan sobat kota mau bercerita. Aku dulu waktu muda itu Mbak Naya, malam mingguan itu senengane nang di, atau malam mingguan itu aku sukanya di rumah aja Mbak Naya, di rumah aja sambil nonton berita-berita atau sambil nonton film-film atau sinetron gitu, boleh ya. Silakan 5676923 atau 561. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam, sahdu banget. Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Solihan.
1: Betul Mbak Naya.
0: Oke, halal ini kok, bisa masuk. Karena kemarin saya cek ternyata masih belum masuk ya Mas Solikin ya.
1: Menceritakan apa malam minggu waktu
0: malam
1: zaman
0: minggu ya? Zaman Baulo, iya. Mas Solikin tahun 9, tapi Mas Solikin lahirnya tahun berapa?
1: Aku 90-an.
0: Oh, berarti masih sama-sama ya sama aku. Nah, dulu waktu muda di tempatnya Mas Solikin, waktu muda, memang sekarang sudah tua. Masih muda.
1: Setengah muda, setengah tua.
0: Iya. Biasanya dulu waktu malam mingguan itu ngapain Mas Solikin?
1: Di kampung sih nggak kemana-mana, cuma main itu Banaya, gambar itu Banaya.
0: Gambar? Maksudnya?
1: Iya, gambar-gambar itu. Kayak film-film gambarnya Tersanjung, Tersayang, Aling Dharma itu.
0: Oh gitu, nonton sinetron?
1: Enggak, bukan. Apa ya, kata orang Madura itu gambar.
0: Seperti ini ya, poster gitu bukan?
1: Iya, kayak gitu.
0: Oh, kayak poster.
1: Iya, kayak yang dibikin itu gambar itu film-film kayak Tersanjung itu, Aling Dharma, kayak Gunung Merapi, Tersayang itu.
0: Bikin gambarnya di tembok kita atau bagaimana?
1: Enggak, bikin, beli kita.
0: Oh, beli.
1: Ada yang jualan itu, beli kita, main kita.
0: Iya.
1: Gambar cuma, ya pokoknya gambar.
0: Gambar ya, Naya juga. Ya. Baik, kalau kolektor kayak gitu Naya dulu juga iya, seperti FC gitu ya, Meteor Garden kayak gitu dulu.
1: Iya, kayak gitu ya. Meteor Garden
0: itu. Iya, itu Naya waktu SMP ya, koleksi ini apa itu gambarnya. Ukurannya kalau enggak salah itu ukuran A5.
1: A3. Posternya,
0: bukan
1: kita.
0: Posternya.
1: Bukan posternya.
0: Wayang, gambarnya. Wayang kecil-kecil itu ta?
1: Iya,
0: Yang Ah, kalau bahasa Jawanya diolok-olok no iku ta?
1: Ya, seperti itu ya.
0: Dilempar ke udara. Ya, ya,
1: Ya.
0: ya. Oke.
1: Okay. Kata di sini itu gambar itu.
0: Oh iya, iya. Oke, okay. Naya juga merasakan, tapi dulu yang Naya olok-olokkan itu gambar buah-buahan. SD lah.
1: Oh, iya.
0: Oke. Okay. Silakan Mas Solikin, mau request lagu apa malam ini?
1: Begadang dua bisa, boleh ya?
0: Begadang dua. Boleh dong, sabar ya. Naya cek terlebih dahulu.
1: Artinya malam ini
0: bagi orang yang tidak mampu.
1: Oh.
0: Asik. Begadang dua, sebentar. Oh, Begadang dua Roma Irama iki, tapi agak lama dikit boleh tak? Atau yang karena barusan kita dengarkan Roma Irama tadi.
1: Oh, siapa yang muter?
0: Bukan, maksudnya Roma Irama sudah Naya putar dua kali di awal sebelum ini tadi ya. Silakan boleh yang lainnya.
1: Itu aja deh. Harapan temu aja.
0: Harapan temu boleh. Salamnya buat siapa saja ini Mas Solihin?
1: Ya, salamnya ada Mas Ali juga, Cak Gipi, Cak Rimbu, Cak Gianto, Cak Boning, Cak Rusti, Cak Kasian, Cak Salamet, Cak Sugeng,
0: yeah.
1: Cak Yuli, Cak Tamsul Hadi, Pak Hari, Cak Wahid, Mbak Zainal, Kak Rohim, dan kesemuanya.
0: Semuanya ya, terkecuali. Baik, terima kasih.
1: Ya, Tuhan ayahku, semoga selalu sehat, besar keluarga. Ya,
0: amin, Allah,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Solikin ya. Ya Allah, sangat bernostalgia naik zaman dulu. Ternyata wayang yang kecil-kecil itu loh, yang dipotong kecil-kecil, terus dilempar ke udara. Kalau misalnya tertutup, yang menang itu yang terbuka mengarah ke atas itu loh ya. Seru ya, gak ada HP dulu, masih belum ada gadget, masih belum ada alat-alat elektronik yang canggih. Jadi kita mainannya itu main di tengah lapang, di depan rumah gitu, agak-agak gelap-gelapan gitu loh sobat kota. Hati-hati kesandung. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
2: Assalamualaikum Neng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opas Sugeng.
2: Opa-opa. Ojo dipanggil opa.
0: Loh, opa itu kalau Korea. Opa itu kalau Korea itu orangnya keren loh. Opa, opa gitu ya, opa-opa Korea.
2: Oh, mana terlalu lagi opa Jawa lagi.
0: Baik, terima kasih Pak Sugeng sudah disempatkan untuk hadir di Kota FM. Gimana gimana Pak?
2: Gimana kabar Mbak Yunaya?
0: Hari ini Naya happy. Kalau Pak Sugeng bagaimana?
2: Menemani dua hari ya, dua kali ya sekarang ya.
0: Iya, betul Pak.
2: Oh iya. Hari ini tanggal muda, tanggal 1 siaran dua kali kayaknya.
0: Alhamdulillah.
2: Tadi pagi aku nggak sempat on air tadi pagi, guys.
0: Wih, lah saking sibuknya nih ya.
2: Tahu-tahu kau udah selesai ingatnya.
0: Baik, terima kasih. Monggo, Pak Sugeng mau request lagu apa malam ini?
2: Lagunya Cuma Kamu, Mbak Naya.
0: Cuma Kamu, sabar ya.
2: Itu berarti siapa? Berarti Mbak Via Valen ya?
0: Oh, boleh. Ya, kalau Via Valen ini kan juga original ya, yang terbaru. Siap-siap. Sik. Silakan, Pak, sambil Naya pilihkan lagunya Cuma Kamu.
2: Kayaknya ada Mas Ali Kendro.
0: Betul.
2: Selamat malam. Di sana juga ada Mbak Aperidija, Pak Kasian, Pak Selamat, Pak Fil, Pak Yuki.
0: Iya.
2: Pak Kedang, Kukoha.
0: Ada Mas Wahid juga ini nitip salam.
2: Siapa Mbak?
0: Mas Wahid.
2: Mas Wahid dari mana?
0: Dari Penjaringan Surabaya.
2: Oh, dari Penjaringan Mas Wahid, salam kenal dari Denpasar ya. Tidak lupa Mas Abdul Hadi, Pak Dayanti. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih.
2: Terus ada sangat tinggi Bang Rizal, Bang Rizal. Kelas apa lagi? Pak Sugeng kembaran saya, Mbak.
0: Siap.
2: Coba. Terus, yuk semuanya.
0: Semuanya
2: saja,
0: ya.
2: Ya,
0: terima kasih, Pak.
2: Kebetulan ada yang belanja, Mbak Naya.
0: Oh, alhamdulillah. Iya.
2: Terima kasih Mbak Naya.
0: Baik.
2: Sambil jaga kantor, Pak.
0: Sami, terima kasih sami-sami. Terima kasih Pak Sugeng.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya jauh-jauh dari kawasan Denpasar Bali untuk meramaikan Denang Surabaya malam hari ini. Langsung meluncur di ruang dengarmu Sobat Kota, Faul Gayo Harapan Temu.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Dendang Surabaya, syahdu banget. Tiga lagu mewarnai ruang dengar Sobat Kota, enak banget. Ada lagu yang dibawakan oleh Faul Gayo ya, berjudul Harapan Temu, kemudian Pagar Makan Tanaman Mancur Es, dan ditutup sama lagu Cuma Kamu Via Valen featuring Roma Irama. Sobat Kota, Roma Irama sudah keluar 3 kali. Seru sekali ya kalau kita cerita tentang masa lalu di tahun 90 atau 2000-an gitu. Di malam minggu tuh apa yang dilakukan? Ternyata Mas Holik ini lagi main olok-olok wayang yo. Ya talah, olok-olok wayang ini biasanya kan dilakukan oleh bocah gitu ya, anak SD atau anak SMP, lagi sama umur piro. Kalau sudah malam mingguan berarti bergeser ke hari minggu paginya. Nah kalau hari minggu pagi, yang namanya anak desa seperti Naya ini biasanya akan bangun sangat pagi sekali. Padahal kalau hari efektif Senin sampai Jumat itu bangunnya bangkong ya. Tapi kalau minggu malah bangunnya pagi banget. Kemudian kita akan ke Beluncur, ke Barongan Sobat Kota. Ke kebun atau ke barongan, lalu kita akan mencari yang namanya jantung pisang ya, diiris-iris jadi daging, kemudian bunganya itu diibaratkan seperti udang gitu. Kemudian cari apa, uang untuk bayarnya itu kita cari cangkangnya kerang ya, atau remis gitu, untuk sebagai uang-uangannya. Ya Allah, seru banget loh ya. Zaman kita dulu tuh masih SD, masih kecil gitu. Hari minggunya tuh sangat seru, Kak. Memang karena belum ada yang namanya HP dan alat elektronik yang canggih-canggih. Jadi kita pasti mencari kesibukan. Karena yang namanya anak kecil itu tidak bisa diem ya Sobat Kota, energinya tuh banyak sekali. Makanya kalau Sobat Kota sekarang punya anak atau ada keponakan yang masih kecil, berikan mereka kesibukan. Jangan cuma diem aja kemudian menatap layar berjam-jam. Gue berikan mereka kesibukan yang positif untuk membangun ototnya ini. Biarkan Max eksplorasi rumahnya juga boleh, asalkan tidak berbahaya, ini loh kabel-kabel, kemudian api-api itu jangan, asalkan pokoknya aman-aman aja gitu. Kalau Naya dulu waktu kecil itu sama mamanya Naya, ibunya Naya dibiarkan untuk mengeksplorasi rumah. Gambar itu bukan hanya gambar di buku gambar, jadi gambar coret-coret di tembok dibiarin aja. Jangan ya, kalau sekarang mungkin Sobat Kota, ya aduh maknanya perawatannya susah, tapi yang namanya kreativitas itu nggak bisa kembali lagi. Gitu Sobat Kota ya. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Sabar. Kita angkat penelpon ke-3. Selamat malam Dendang Surabaya.
4: Dendang Surabaya. Syadu banget.
3: Ada Mas Aditya dari kawasan Kedamaian hadir. Selamat malam, selamat bergabung.
4: Iya. Juga mana ya?
3: Silakan Masku. Malam hari ini mau request lagu apa?
4: Engkau
3: betul ya?
4: Ya.
3: Siap. Samina pilihkan lagu Engkau. Silakan, mau salamnya buat siapa saja ini Mas Aditya?
4: Ya semuanya Jawaban Kota, sama Kecuali Sederhana Selawasi.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya dari kawasan Kedamaian ya. Lagunya Engkau. Oh, Engkau ini Roma Irama lagi nih Engkaunya ya. Berarti Letok Kari. Ya, nanti ya sabar kok. Setelah ini Naya akan bacakan juga WA-WA dari teman-teman atau Sobat Kota. Terima kasih untuk Mbak Rika Herlina dari kawasan Kenjeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Kereta Malam. Ada Mbak Toyibi Tanjung Sari, selamat bergabung Aba. Salamnya untuk Mbak Mia Absari Bandung, Mbak Rini, Mama Eli, Bang Ami, Pak Jono, Pak Wiyoto, Mbak Putri, Cak Samsulari buat yang bertugas, terima kasih. Lalu ada Pak Suwanto tadi sudah ya, lagunya Malam Minggu tapi Naya pilihkan yang dari Roma Irama. Temia Absari dari kawasan Bandung, lagunya Tersisi dari Rita Sugiarto. Kemudian sabar, kita scroll kembali, Abiroi dari kawasan Mojokerto hadir. Salamnya untuk Mbak Toyibi, juga Pak Jono, Mas Samsulhadi, Mbak Ana Andri, Mbak Anik Madun, dan lain sebagainya. Ada Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan hadir, lagunya Cinta Berawan Rita Sugiarto. Salamnya untuk Ning Rara, sama Mama Eli Agustin, Pak Jono, Mas Syamsul Hadi Tretes, Mbak Mia Ramadhani Sampang, dan lain sebagainya. Ami Wibowo, Dendang Surabaya hadir, lagunya Bunga Dahlia, Mbak Naya. Terini Setiawati, salamnya ini untuk Mia Absari, ada Mas Ami, Mbak Toyibi, Eli Agustin, Abi Roy, Pak Jono, dan lain sebagainya. Ada Mas Lisa Pratama Kelabu, semakin malam banyak bintang bersinar di langit, cuma satu yang bersinar. Banyak gadis yang cantik, cuma Mbak Naya yang cantik. Alhamdulillah. Tidak semua laki-laki lagunya. Kalau aku Mbak Naya ingat main kelereng layang-layang cari ikan di sungai terus dibakar. Berarti ini Mas Rizal bukan Mas Rizal Pratama, jadi Mas Rizal Bolang ya. Mas Rizal Bolang. Tapi memang Naya akui kalau anak-anak zaman dulu itu apa ya, badannya itu bagus gitu loh Sobat Kota, karena memang ototnya itu dilatih. Jadi sebagai anak itu memang secara ilmu, secara apanya ini apanya ya banyak. Jadi secara ini memang sangat sesuai ya, sesuai dengan umurnya pada zaman dulu, namanya anak-anak ya main gitu. Mainnya itu main yang fisik gitu ya. Main panas-panasan, main air, tanah dan lain sebagainya. Grounding. Karena kalau grounding itu sekarang kan banyak anak yang gampang tantrum dan lain sebagainya karena kurang grounding Sobat Kota. Grounding itu ibaratnya kita langsung memegang alami ya, jadi langsung nyeker gitu bahasa Jawanya. Kalau saat ini megang pohon, megang tanam-tanaman, itu bagus sekali untuk menukar energi yang tidak baik. Jadi energi negatif kita dari tubuh itu di rilis gitu ya ke alam gitu. Makanya nak zaman dulu itu sehat-sehat insya Allah. Ada Bunda Mami, halo selamat malam Bunda. Ini tetap semangat, sehat selalu. Salam saja buat jenengan dan semua dan semuanya. Lagunya Nunut Saja. Mas Wahid, terima kasih. Selamat malam juga dari Surabaya. Syadu banget. Dari kawasan Penjaringan, ini mau nitip salam untuk Mama Eli Agustin, Umi Tretes, Pak Jono Tamrin, Bunda Sani, Pak M. Rois, Umi Latifah, Cak Boneng, Mbah Jainal, Mang Ujang, Mbak Putri Widayanti, buat Mbak Naya juga terima kasih. Ada Bunda Sutira dari kawasan Kupang Gunung, lagunya Seraut Wajah, terima kasih untuk yang baca. Muhammad Syaifi, halo selamat malam. Waalaikumsalam Muhammad Syaifi, salamnya untuk fans Radio Kota FM semuanya. Ini mau request lagu Ahmadi berjudul Memori Cinta. Buat Umi Naya sehat selalu, kalau pulang hati-hati di jalan, amin. Ada Abu Halim, halo selamat malam juga. Dari kawasan Bangkalan Madura hadir, mau request lagunya Belahan Jiwa. Salam manisnya untuk Mbak Putri, Bunda Lili, ada Mbak Ima Ngesong, Pak Jono, Mas apa nih, Pak Ahmad Syamsuri, ada Mbak Shanti Shalala, dan buat yang berduga semoga sehat selalu. Ada Pak Sugeng, koyo aku loh Mas Aditya iki yo. No, on airnya dilu. Ya apa sih sama niku? Opa Sugeng gila iyo. Cak Gianto, aku nyimak Mbak Naya tekan Bangkingan Surabaya Barat. Terima kasih, inaku juga matur suwun. Mas Wayu Supriyadi ada doang kerapu yang lagi memermak badannya ya, menservis badannya karena memang setiap hari digunakan untuk bekerja menjemput rezeki. Lagunya Pagar Makanan Pagar Makan Tanaman sudah Naya udarakan. Oke. Kalau demikian Naya langsung nih ya. Lagunya tadi didominasi sama lagu cowok-cowok ini. Ceweknya belum meluncur loh Mbak Naya. Iya deh. Lah yang langsung luncurkan ke ruang dengar Sobat Kota semuanya, Seraut Wajah Evita Mala, Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Dendang Surabaya, syahdu banget. Waktu menunjukkan pukul 20 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat ya Sobat Kota. Gimana nih, aman? Apanya Mbak Naya yang aman? Penglihatannya nih loh ya. Gimana kesadarannya, belum menurun kan Sobat Kota? Iya, lagunya tuh enak banget, memang benar-benar syahdu ya. Duh, rasanya tuh rileks gitu di badannya Naya kali ini yang mendengarkan lagu yang sama dengan Sobat Kota. Seperti itu. Baiklah, kita coba menyapa kembali. Ternyata masih banyak yang belum tersapa di sana. Mas Muhammad Syafi tadi di Dendang Surabaya. Oke, sudah ya. Katanya Mas Muhammad Syafi naik anak orang kaya tahun 80-an itu malam mingguannya ke Tunjungan Plaza, Mbak. Setiap malam minggu ada toko. Oh iya, ke THR. Oh iya, betul, betul sekali. Nah ya dulu kalau ke THR itu zamannya kecil ketika liburan sekolah aja. Ketika liburan sekolah aja diajak main ke sana. Dulu permainannya banyak sekali ya, mulai dari pintu masuk itu sampai belakang full, pengunjungnya juga banyak. Apalagi ada hari-hari tertentu yang ada live musiknya, ada orkes Melayunya tuh, rame banget. Dan biasanya kalau ada apa bintang tamu khusus gitu ya di hari-hari tertentu, misalnya

0: bisa memproyeksikan apa yang kita dengarkan, melihat tanpa melihat tapi bisa dijadikan kayak kejadian di depan mata seperti itu. Baiklah, kita ini ya harus adil. Sagita, sayangku tak bagi rata di udara, kata Bunda Danis. Kita harus Naya harus menyapa juga sobat kota yang sudah meluncur di Facebooknya Kota FM Surabaya. Di refresh dulu. Sabar ya, ada Sang Tuketu dari Gianyar Bali, selamat malam. Senario Randy, ada Mbak Reni Rentina dan Tumium Virko, Mas Hartono Tono, Wit Harmoko. Kemudian ada Pak Danu. Oh betul, ada Sunardi, mohon maaf Sumardi Warok. Wih, nyimak to'ai mbak. Junaidi Syaputra Medan Pancur Bertu hadir. Ada Fauzia Zakaria Borusaragi, halo selamat malam. Ivaza, halo selamat malam Bunda. Putra Segara Nyima Ae, Abah Waisa dari kawasan Gianyar Bali, Kang Yanto dari kawasan Sidorangu Kidul Watu Golong Krian. Hal lagi hadir ada Mas Sony Anderson Inces, Mbak Bunda Fitri, Mas Irul Bandar Soleh, ada Nur Kolis, Dadok Maron Ayahanda Bilkis, Nyoman Landung Kelungkung Bali, siapa ini? Diwanti Lailawati, salam kenal. Ini kalau stasiun balapan habis ini ya, Cak Ning nanti dibantu sama Ning Tari. Ripto Swasono Pakal, Mas Amiruddin juga terima kasih. Joko Sepit, Duriat Setiawan, Sukabul Margo, Margorejo Kota Bumi. Oh, tak kirain Margorejo Surabaya. Yeni Kartika Tama Makori, kemudian Mbak Mulyati, Sagita Indra Kumara, Dina Luciana, Perdanis dan Rintit Maides. Semakin di scroll semakin panjang interaksinya sobat kota. Terharu aku. Tutri Tri Rahayu, Mas Aditya Mahesa, ada Mbak Ayu Iriani, luar biasa. Sabar, kita refresh lagi, apakah masih ada yang belum tersapa di sini? Oh, Mas Bayu Bangilan, halo selamat malam. Ada Inaku juga, terima kasih. Apakah masih ada sobat kota yang mau berinteraksi? Mungkin terakhir. Sama ini kok kayak anu Mbak Naya, apa tuh yang di mikrolet itu terakhir. Ayo terminal terakhir. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya.
0: Jadu banget Yolanda, selamat malam.
1: Selamat malam juga, Mbak Naya.
0: Aduh, aku rindu sekali sama dirimu loh.
1: Oh, begitu kan?
0: Kaya lama loh. Berapa hari kita tidak berjumpa ini, Mbak April Yolanda? Iya, lumayan
1: ya,
0: ini.
1: Ya, lagi sibuk-sibuknya. Aslinya sekarang lagi sibuk. Oh. Tapi ya, istirahat dulu.
0: Wih, terima kasih ya. Naya terharu sudah disempatkan untuk gabungan di Kota FM. Yuk, mau request lagu apa?
1: Apalagi Mbak Naya.
0: Asik. Mau request lagu apa ini Mbak April Yolanda?
1: Berdarah lagi.
0: Wah, iya. Semari masak-masakan kayak aneh ki morek ke Eresta.
1: Iya.
0: Ya, jangan enggak. Ini cuma lagu aja sobat kota. Berdarah lagi nih, siapkan dulu salam-salamnya dari Mega Mustika ya. Salamnya monggo Mbak April.
1: Bukan. Oh, dari Bunda Elvi.
0: Oh, Bunda Elvi. Boleh-boleh ya. Silakan. Versinya banyak ya, sekali ini.
1: Malamnya buat Bunda Fatona, Bunda Farah, Bunda Ari, Bunda Tiara, Neng Kustia, Neng Ella, Neng Dian juga, Mas Ali, Cak Kobar, Cak Totoknya juga, iya. Bang Afif.
0: Ada Mas Aditya, Mas Rizal ini ngitip salam.
1: Oh, Mas Rizal sama Mas Aditya, salam balik.
0: Iya.
1: Terus, apa lagi ya? Ya, ke semuanya.
0: Semuanya,
1: aja.
0: Baik.
1: Ya, tempat terkecuali dari A sampai Z, salamnya.
0: Iya.
1: Salam Sumba Sungkem. Berjalan menambah.
0: Asik.
1: Lagi ngapain?
0: Iya.
1: Dan di mana? Sama siapa? Mbak Naya.
0: Iya.
1: Kalau bilang hati-hati.
0: Siap.
1: Hadir tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak April Yolanda, terima kasih ya. Langsung segera Naya udarakan lagu dari Elvi Sukesi, Berdarah Lagi untuk sobat kota.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Sobat Kota. 2 jam itu baginya tak terasa ya. Waktunya saat ini Dendang Surabaya pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Dan setelah ini jangan kemana-mana dulu dong, karena acara Pamungkas Kota FM segera hadir menemani ruang dengarmu. Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Yoiki, yoiki bersama Tari Ning Tias. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo mbah kongmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Pondo, kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campursari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cakning campursari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cakning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: Mungkin manis batal.
1: Dulur-dulur kabeh, wayahe wayahe. Adi corot caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu koma siji Kota FM dangdutnya Surabaya. Yes, yang telur lur lur telur. Enggih lho, wis tekan caning lho ya, gak kerasa. Jam sanga dalu. Masya Allah, alhamdulillah. Makan iki modalan nang rumame to ya. Dikepaki nom-noman. Ya gak nom-noman tok, Ding. Enggih, wis pokoke swayae iki lho, ndang gabung sak ning campur sari koplo kene Kota FM. Ya iki. Mangga nek dalu ngenteni iki dikancani tarining tias ngantos jam 11 mangga.

0: Walu walu kau masih juga FM dan dirinya Surabaya. Alhamdulillah telur, matur nuwun ge. Kita bertemu lagi ge pepanggen male masih di udara ya, enggak apa-apa ya kan. Saya belum jumpa darat. Alhamdulillah pokoknya sementing kabari dulur-dulur sedaya sami sehat nggih. Sehat sedaya. Khususon dulur-dulur caning tak tongan sehat kabeh. Segera ora selamat lancar sak sembarange. Duite akeh numpuk-numpuk wis pokoknya. Amin. Caning.
1: Halo caning.
0: Nggih.
1: Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Yo iki.
0: Sugeng dalu, Pak.
1: Sugeng dalu, Mbak Tari.
0: Inggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak.
1: Mbak Tari.
0: Alhamdulillah sehat nggih, Pak.
1: Alhamdulillah, Mbak Tari sehat keluarga, Mbak Tari juga sehat keluarga nggih.
0: Alhamdulillah, Bang Estunipun.
1: Iya, aku nek batuk, Mbak Tari. Tuh mari batuk.
0: Oh, nggih. Mboten napa-napa. Dinikmati saja, tapi tetap diusahakan diobati, nggih.
1: Aku odine ya Pak, odine pas nyanyi wah.
0: Wis sebentar mboten nyanyi riyen to, Pak.
1: Nek nyanyi lambing meniru banane sadu
0: nyanyi. Ya laren dulu sebentar ya, memulihkan dulu ngono lho, Pak. Iya toh?
1: Ya iso, tapi tetep tampil mau nyanyi mboten iki, Pak. Iya, Pak. Aku mboten tak iku tak kusumang mati, kusumang ati mboten tak balen men mboten tadi ya.
0: Nggih.
1: Sengkok lo batari yo, untuk
0: G17 nanti.
1: Ya, salamnya ya, semuanya yang lagi mantau Kota FM semoga semuanya terhibur ya.
0: Amin.
1: Mbak Tari, keluarga sehat selalu Mbak Tari.
0: Amin, matur nuwun.
1: Isi berlimpah barokah panjang umurnya.
0: Amin. Sami-sami.
1: Nanti kalau pulang hati-hati Mbak Tari ya.
0: Matur nuwun.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi, sibuk. Sidik-sidik bubuk. Matur nuwun sudah hadir. Oke, thank you. Oh, terputus. Monggo bisa dicoba kembali. Saya ke telepon on air. Cak Ning. Cak Ning.
2: Cak Ning. Campur Sari.
0: Yo.
2: Koplo Gendeng.
0: Yes.
2: Kota FM.
0: Alright.
2: Yo iki.
0: Yo. Yuhu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Ella.
2: Mbak Sari.
0: Nggih, Mbak Ella.
2: Kita ketemu lagi.
0: Yes, alhamdulillah.
2: Dalam keadaan sehat.
0: Sehat, ya. Alhamdulillah.
2: Tapi ada sayangnya.
0: Loh, kenapa?
2: Mbak Tari yang sehat tapi Ella sakit gigi nih.
0: Oh, lebih baik sakit
2: kalau
0: gigi.
2: Kamu sakit hati, bisa makan Mbak Tari. Iya. Tapi kalau sakit gigi nih nggak bisa makan.
0: Loh, jadi siapa sakit hati bisa masih bisa makan? Jadi orang sakit hati malah gak bisa makan. Mbak guru.
2: Tapi kan bisa menikmati makanan Mbak
0: Tari.
2: Oh,
0: seperti itu. Ya kan?
2: Kalau sakit gigi gimana?
0: Yang loh, masih bisa kan? Loh,
2: orang tersentuh loh, bibir aja sakitnya bukan main ini loh.
0: Ah, masa ya toh? Kan masih bisa nih makan bubur atau minum cendol dawet. Cendol dawet. Gak usah dikunyah, langsung.
2: Tapi kalau kalau sakit hati makan apa Mbak Tari?
0: Makan hati kalau sakit hati. Tambah nemen rek.
2: Lah iya, makan hati Mbak Tari.
0: Iya. Jadi nanti kan apa berbenturan toh. Nah, ya itu obatnya nanti bisa sembuh lah.
2: Iya, betul.
0: Iya. Tapi ini
2: rek.
0: Loh lah yo. Ini padahal kosan jeplak loh iki ya.
2: Loh,
0: ini
2: sopo ngerti dadi obat ala.
0: Oh gitu ya. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti ini sudah sembuh ini sakit giginya.
2: Ya,
0: sakit giginya sudah sembuh?
2: Ya, agak mendingan.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Salah balik periksa Mbak Tari koyo isih kana oleh cari dokter disuruh cabut kalau udah enggak sakit. Waduh.
0: Oh.
2: Wes.
0: Tapi ngomongnya sudah lancar ini loh, berarti kan sudah enakan ya.
2: Iya, alhamdulillah agak enakan barusan minum obat.
0: Oh iya. Ini jari Pak Gianto.
2: Terus.
0: Iya, sing loro duduk gigine tapi gusine Mbak Ella jarono. Oh, apa Pak Gianto? Iya, Pak Gianto.
2: Tadi balik-balik ndelok nang kanca ayahku. Wis.
0: Berarti abu iki.
2: Rasane kabeh.
0: gak apa-apa ya.
2: Lagunya Mbak Taring.
0: Apa itu?
2: Lagunya opo sih kumang wis tak catet di pikiran kure.
0: Pak Rudi salam. Mas Aditya salam.
2: Iya, waalaikumsalam. Mm-hmm. Mas Aditya sehat selalu.
0: Yeah. Lagunya apa? Sudah ingat?
2: Lagunya Tresno Suci Mbak Tari.
0: Oke. Okay. Salam.
2: Wonten nggih Mbak Tari.
0: Wonten.
2: Oke, oke. Salamnya Mas Aditya. Mas Heru. Mas Rizal Pratama. Dan juga siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Mbak Santi, Mbak Ima kedua-duanya. Mm-mm. Bunda Yanti. Dan kesemuanya. Buat Mbak Tari sehat selalu, barokah umur barokah rezeki selalu mengalir.
0: Amin, amin, amin.
2: Dan mohon doa restunya agar gigiku sembuh.
0: Amin. Nah, semoga tumbuh lagi giginya.
2: Mbak Tari, lagunya tak tunggu.
0: Sama-sama.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella sudah hadir. Nggih, nanti disambung lagi. Sabar nggih, dulur, kabar di telepon.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Dulur, tak semua tentang neng campur sari kau belum kota FM. Yoiki, yoiki, yoiki. Pripun, dulur, dulur. Ki biasa nih, ki kan mau malam minggu ya. Nah, ki wes pagi Arab Agustusan. Mungkin biasa nih, ini kampung-kampung ini wes pagi mulai membentuk panitia perlombaan dia kan. Wonten kampungnya dulur-dulur, pripun. Nopo sampun wonten lomba-lomba, nopo dereng, nopo tasik persiapan, apa sik menghias. Ya, lomba-lomba iki mulai rawame macam-macam perlombaan ya. Jan ya, awake banget perlombaan-perlombaan sing pada umumnya ngene iki wis bagi selalu ada ngene iki wis pakem lah istilahnya. Medesambe, terus makan kerupuk. Terus marino lari ke lereng, ngono iku tekan ya kan balap karung ya. Nah, terus marino seiring berkembangnya zaman di apa dimodif ya. Nah, agak kendaraan tak dimodif ya, lomba dimodif. Nggih, macam-macam dikembangkan lagi ya ben luwe meriah ya, luwe apa iki jenenge menyenangkan ya, terus iso nyenengno iso mbarai gembira no lo ya, bahagia kan apa iki ana lucu-lucune ngene iku lho ya kan. Dadi terhibur ya, hiburan ya kan nggih. Ene apa iki menek Jambi to Panjat Pinang niku lak wis ke zaman dahulu kala ya. Ke zaman londo niku nggih. Nggih asal usule lomba apa iki jenenge Panjat Pinang nggih to menek Jambi niku tahun sekitar tahun 1930-an guys, 1930-an. Jadi biyen ku jenenge The Climax. Memanjat tiang ngono, ya ki sing biyen ku sing adane wong Londo, kaya hiburan ngene ku lho. Pas apa iku ana pesta pernikahan, hajatan, terus naik jabatan, terus ana perayaan ulang tahun Ratu Belanda. Ono saben tanggal 31 Agustus. Jadi sing melu lomba-lomba niki nggih pribumi ngoten niku nggih. Terus hadiah iku biasane kan dicrentel ning ngono digantung nggih. Oh, sono keju, gula, makanan-makanan biasane. Keju, gula, beras utawa pakaian-pakaian nggih. Biyen iki ya barang-barang larang, mewah nggih bagi pribumi. Mesane nggih. Terus apa iki jenis berjuang apa iki menek Jambi nggih sing lawunyune kaya ngono terus wong Londo-Londo iki padha nonton terus guyang-guyu. Alhamdulillah sekarang ini semuanya itu berbalik ya, apa iki jamane merdeka ya, saya iki dadi simbol perjuangan ngoten dadi transformasi nggih, dadi apa iki menjadi tradisi kemerdekaan Indonesia merdeka, terus para masyarakat iki mengambil alih lah istilah ya perlombaan iki ngoten. Dadi sing biyene lomba sing biyene iki merendahkan nggih gitu to, padha karo merendahkan pribumi, saiki diubah dadi simbol kebersamaan, terus yo usaha keras nggih, kerja keras, keras apa iki kekompakan nggih, melatih kekompakan terus yo semangat ya, semangat pantang menyerah nggo apa iki mencapai tujuan ngono ya. Simbol iki ngono maknanya ngono, gotong royong nggih. Cak Ning.
1: Cak Neng campur sari koplo gending kota M yoiki yoiku yoiku yoiku yoiki yo bu guru yo aku. Assalamualaikum bu guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih pakasian.
1: Apa kabar bu guru?
0: Alhamdulillah sae. Jenengan ya sae nggih.
1: Alhamdulillah sae bu guru.
0: Alhamdulillah. Monggo Pak tembangin apa?
1: Iku niku lho. Kembang kopi, Bu Guru.
0: Kok kembang kopi terus?

0: to.
1: Iku enak Bu Guru.
0: Saben request kok kembang kopi ae lho.
1: Oh, kaku kuning.
0: Kopine sampe entek kabeh, dipreteli Pak kasihan. Nggih, kaca kuning. Nah, ngono ganti. Pak, lho nanti Pak kasihan. Walah ditinggal menek kembang kopi ngomong. Nggih, mesti rawan sinyal Pak kasihan nggih. Oke, Pak kasihan kari salami. Kacu kuning nggih, kacu kuning tadi pepeling kali kambien. Ngono ta? Lah iya. Monggo, tadi on air sinten iki? Cak Ning. Cak Ning. Sudah masuk.
1: Cak Ning, kumpul gending, kota hati kukuk. Bu Guru.
0: Monggo salami langsung Pak.
1: Halo Bu Guru.
0: Mengge pedot malih nggih, monggo.
1: Nggih, kali salami garenge Bu Guru.
0: Lah nggih monggo.
1: Nggih Bu Guru.
0: Nggih.
1: Nggih salami Cak Jumadi, Cak Gianto. Nggih, apa kosem Pak Dianto, Cak Subari, Cak Adam Malik. Nggih, apa kosem? Nggih, Bunda Ek, Bunda Ika, Bunda Santi, Mbak Indra Tiwi, Bunda Mimi, Bunda Yati, Mbak, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Waris, Bunda Fatona, Bunda Sanipa, nggih, Mbak Mimi, nggih, Adi Ella. Nggih, semua matur suwun Bu Guru.
0: Nggih,
1: mau dereng. Matur suwun Bu Guru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana sing oleh dobel salam sampean. Monggo sinten malih badhe on air. Yes. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk.
2: Cak Ning campur ya. Sari, koplo gendeng, kota FM. Yo iki, yo iki, terima ati.
0: Kandang niko.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kungsi hadir merapat
0: ya, okay. Bersama murid Ragil dan Sri Kandi. Malam mingguan gak nanti-nanti ceritane.
2: Alah, sudah pulang ini Bu Guru.
0: Oh sudah, alhamdulillah.
2: Iya, gak lama-lama.
0: Iya, salah ketinggalan Cak Ning kok.
2: Iya.
0: Ayo, salam dulu atau lagu dulu?
2: Yes. Salami buat Cak Rimbo, Cak Sur, Bang Cipi, Cak Ali, Pak Po, Pak Jono, Kak Toto,
3: Bunda Tari,
0: Dalem,
3: Bunda Tari.
2: Ah, ganggu ya ini.
0: Bisa-bisa murid lagi lah ya, on RDW. Ya,
2: enggak pun. Cak Ali, Cak Sugeng, Kak Kasian. Yes. Semua sobat kota dimanapun berada, Guru tanpa terkecuali. Yes.
0: Oke.
2: Okay. Stole mau.
0: Oke.
2: Yes, tembangin.
0: Napa?
2: Niku mawon. Guru pedot.
0: Oke, nggih.
2: Nggih. Matur sembah nuwun, Bu Guru.
0: Sami-sami.
2: Nggih, salam tugas, sehat selalu. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pangeros. Nggih, matur nuwun sudah hadir. Mangke dilanjut malih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Walau kok masih Cikota FM dan Rinya Surabaya. Matur sangat asli ini dengan tangan gaya Pak Almano. Siap ini dengan tangan. Bunda nih pohai sosis Yanti. Tasi lembur nih. Ege, Pak Zainal kapal keruk. Salam Pak Kasian, Pak Dianto. Sebagai Cak Sam Seladi, Mbak Putri Dianti, Cak Wahyu. Neng Tari, aku wis daftar lomba mangan kerupuk urang. Ayo, daftar nang warung di nih, daftar. Kerupuk urang sak rawone enak pak. Aku ya melok daftar neng ngono. Ini Pak Zainal maturun. Mbak Serintel ayo, Mbak Serintel nang telepon iki lho. Sik bingung ayo yo. Nang telepon dinteni wong akeh iki lho. Pak Syaifi, waalaikumsalam. Salam ning Tari seger waras rezeki ingkang cukup kathah. Salam Cak Syaifi. Nggih matur nuwun Cak Syaifi jugo nggih. Cak Kris matur nuwun, Cak Aribowo Trawulan. Merdeka. Mbak Rika Herlina Segeng Dalu. Salam Om Jono Tamrin, Cece Aini Citralen, Mas Aditya. Lanjut Cak Aditya salam sedaya kemawon. Pak Rudi Madura matur nuwun sudah hadir. Cak Yuku Seni Pertegal, Cak Agung WP Kali Santri. Salame Cak Jipi, Pak Rofik, Mas Agus, Mbak Ibnasari. Ngono ya. Mbak Bohe, Mbak Serindel, Bunda Setira, Bunda Fatona. Langsung deh kemauan. Oke. Pak Gianto Rembo. Oke, alright. Yes. Oke, kalau geser datang. Facebook. Mau gak pada telepon on air, tak saya nonton nuktel. Oke. Masih tua-tua, cukup khawatir. Jangan khawatir ya. Masih banyak kesempatan. Mau sih turun kebagian. Ya tau, tau sih. Sibuk ngono lho, sedih-sedih bubu. Mbak Fauzia Zakia baru seragi, terima kasih. Janing.
1: Kak Ning. Campur sari.
0: Yes.
1: Koplo gende.
0: Alright.
1: Tota MN.
0: Oh hai.
1: Yoriki.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah kula sae. Jenengan pripun sibuk kaya yo?
1: Iya kok bening-bening kene.
0: Jenengan?
1: Boten.
0: Oh, nggih alhamdulillah sehat nggih. Sehat,
1: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nggih.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Sudah loro-loron wis cek umur 17
0: wae. Nggih, pokoke sehat terus, pokoke tak dongane sehat terus pokoke. Sehat lincah ya. Sat-sat-sat wat-wat-wat. Sat-sat-sat-sat. Dadi keripik gayam, moro-moro dadi keripik gayam.
1: Wah,
0: nggih.
1: Nggih.
0: Bunda.
1: Internet
0: Bunda. Nggih, Bunda.
1: Kirimna sapa iki? Pokoke ana yang isu kanal iki.
0: Alah mboten usah, Bunda. Mboten napa-napa.
1: Nggih.
0: Pun anu napa niki sing celak-celak mriku mawon.
1: Cala-cala
0: sing ndes. Lah, tonggo teparo. Nggih, tonggo teparo.
1: Nggih.
0: Bunda. Monggo.
1: Salame, sapa ki mang?
0: Sinten?
1: Dari Sambutrep, Radianto, harus di Masari, Pak Dian,
0: yes.
1: Pak Dono, Pak Edu, Pak Satrio,
0: all
1: Pak
0: right.
1: Tosok, Pak Dianto, Pak Selamat, tiga-tiganya Pak Selamat,
0: gitu.
1: Pak Suwanto, sama Bang Ujang, terus Bang Uco, sama sampai gimana?
0: Cinta.
1: Pak Ejle, kasur.
0: Mm-hmm.
1: Terus Bang Arjuli.
0: Gye.
1: Sama Bunda Setira.
0: Mm-hmm.
1: Kak Diti, Mak Solihain.
0: Yes.
1: Mas, itu, Pak Sopo Ejle.
0: Cinta.
1: Pancang pasang list ini.
0: Cinta. Cinta. Mbak Jenal.
1: Apa?
0: Mbak Jenal, sanes.
1: Afid, Mas Afid.
0: Oh, Cak Afid.
1: Nggih. Terus itu Sa Aprilia ya. Bunda Sutira, Bunda Ima, Bunda Yanti, Bunda Yati.
0: Aha. Alright.
1: Mama Eli Agustin ke Bunda Wulan, Bunda Rusuk. Mari ngono, wis aja.
0: Bunda. Niki nek neng nanya kangen keripik gayam.
1: Iya. Nggih,
0: neng nanya kangen keripik gayam. Sudah lama.
1: Kangen Naya mampir.
0: Ngantos kesupen rasane jare neng Naya. Ma,
1: embor ana mampir.
0: Dilakon mampir iki lho. Nggih.
1: Nenek mampir mampir mbak Naya. Usik, tapi yang repot diangkit, tapi Randi.
0: Mampir.
1: Oh, Mas Agung, Mas Wanta Mangusen, ya, tak cici. Oke. Halo. Kak Heru. Mak, Mbak, Mbak Lili, Mas Gumbu, ya, Ndiko. Ya, semuanya.
0: Semuanya aja. Oke, alright. Yes.
1: Salam sehat nggih.
0: Amin jenengan juga nggih, Bunda.
1: Sama-sama. Ada tenek pulang.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Farha. Oke. Renyah kayak keripik kayame. Cak Ning sudah masuk ini. Yes. Alright. Dalam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Fitri. Pripun sehat?
2: Amin sehat.
0: Nggih, alhamdulillah. Posisi wonten sedherek njenengan?
2: Nggih.
0: Oh, nggih alhamdulillah.
2: Oh, niku asik kan sepanjang.
0: Oh, ngaten.
2: Ibu marat to.
0: Oh, nggih. Nggih, Bunda. Ngerasakan tembang nopo?
2: Gemati bisa.
0: Nopo?
2: Gemati.
0: Okay. Sakit. Tidak boleh nisik yo. Sakit. Monggo. Salam kagem.
2: Keluarga SKS
0: Amin. Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fitri nggih, Sitoarjo juga sudah hadir. Nggih, matur. Oke, alright. Nggih, sinten malih siapa lagi? Sekedap. Apa iki Mbak Srindel? Ya Cik Tas wis mulai iki, Mbak Naya Cik Tas ae. Bunda selamat, waalaikumsalam sugeng dalu saya senang nggih, Bunda. Pinarak Bunda. Lanjut. Oh, nggih wonten Facebook malih nggih, matur nuwun. Bunda Aris selamat wae nggih. Pak Ripto Swasono. Waalaikumsalam. Bakal gabung salam bahagia sedaya kanca-kanca Kota FM ning Tarintias. Sugih tugas tansah seger kuwasa. Amin. Caning.
3: Campur sari goblok
0: ning Kota
3: FM.
0: Nggih.
3: Ya iki.
0: Iya iki pancene.
3: Pripun pawartosan?
0: Alhamdulillah sae. Jenengan pripun? Sehat?
3: Alhamdulillah sae lan sehat.
0: Lancar nggih.
3: Lan loyo.
0: Walah, loyo dipamerne. Semangat
3: lan sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Gak patek nyekel duit.
0: Lho. Walah. Kowe sing apa iki sing memelas-memelas sing aja dipamerne to, Om.
3: Mboten kinten-kinten dulur-dulur Kota FM mboten nenten sing welas to kabeh kula.
0: Oh, alah. Mboten.
3: Mboten.
0: Padha sale.
3: Nek kula tingali saking epek-epek kula kok kathah ingkang nesakaken.
0: Oh, ngoten, nggih.
3: Maksud nggih, ndongaaken.
0: Nah, ngoten lho. Ingkang
3: karahayon.
0: Nggih.
3: Pokoke nek manten ugi ndongaaken Ning Tari plus Mbak Tari plus Tante Tari. Sehat.
0: Amin ya Allah. Amin. Niku sing penting sehat nggih.
3: Karahayon niku asline pun merangkap sedaya niku
0: nggih. Nggih. Nggih, pokoke nek masuk Cak Ning niku harus semangat nggih. Jangan lentruk, jangan apa iki lah yo tanggalnya kaya ngene masuk sambatan duite apa iki nglondang dompete. durung ya.
3: Kula niku ngeten.
0: Dilungkas lak deres iki
3: kok. Tiang tani niku. Nggih. Nggih mubeng
0: mawon.
3: Panen raya niku pripun enten tiran apa mboten ngoten sampami panen raya ngoten pun nek hari-hari
0: nggih
3: pas-pasan tapi
0: alhamdulillah
3: pas angsalipun pangeran menika pas
0: nggo apa iki maem sehari-hari pas ya 10 kali sehari pas gitu.
3: Terus jenengan
0: kan tumbas-tumbas pas. Alhamdulillah.
3: Terus jenengan kan kedah pinter-pinter mensyukuri atas nikmat yang
0: engkang sampun
3: dipun paringaken.
0: Leres.
3: Niku kan mendikan jenengan piyambak kula kan kanto nerokaken.
0: Nggih, kula nggih saking para winasis. Kalau ingin terusakan
3: ini acaranya panggah campur sari lho kok kentus keroncong.
0: Nggih, lho kok kentus keroncong pripun nggih campur sari ya.
3: Campur
0: sari. Nggih, monggo tembangin apa?
3: Sekare kula nderek
0: pawon
3: salamipun.
0: Monggo.
3: Atur dhateng dulur-dulur Kota FM, salam adem ayem plus tentrem plus ayem.
0: Nggih.
3: Plus anu ya. Plus Karahayu.
0: Nggih, amin. Nggih.
3: Kagem Mbak Tari sugeng nindakaken pakaryan mugi tansah pinaringan karyan lan sukses.
0: Amin. Jenengan juga nggih, rezekine mengalir lancar.
3: Nggih,
0: sami-sami. Sami-sami.
3: Lepate mbok pilih wonten kekelentuan
0: pun
3: diatur kula.
0: Boten, kula nggih nyuwun pangapunten.
3: 5 sama dengan 9. Heeh. Kok pilih wonten lepat kula nyuwun kawula.
0: Oh nggih, sami-sami.
3: Sampun bareng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pokoke sing penting nek gabung ning ngene cah ning kudu semangat nggih. Mas yo to ya, apapun itu wis awak loyo, letih, lesu, lelah, lungkrah, lungleh. Luwe lan liyo liyane kudu tetap semangat ya. Itulah tujuan cah ning nggih, datang, hadir, tampil ya. Menghibur dulur-dulur, menyemangati dulur-dulur, menggugah ya, menggugah gairah kerja, menggugah semangat kerja nggih. Oh iya ono sing dinas malam nggih. Caning.
4: Yo. Campur sari. Joglo gending.
0: Yo.
4: Kota FM. Yo iki.
0: Yes.
4: Yo iki assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
4: Sugeng dalu Mbak Tari.
0: Nggih, dalu ugi Cak Met.
4: Kula nggih tumut semangat mawon.
0: Iya, kudu semangat. Semangat aku kesarane kula nggih tumut semangat.
4: Lek tumut nembe maem.
0: Ya ngantuk iki karine ya.
4: Erik mati juga konco-konco ayo metu biasa iki lho ditandangi jare ngono. Si aku tak nyenduk dhisik jare.
0: Nggih. Nggih Cak Met monggo, tembangin apa?
4: Tembangi Salak Pondo mawon.
0: Salak Pondo nggih.
4: Nggih.
0: Monggo.
4: Salame tamu. Niku sinten Mbak Tari?
0: Nembe.
4: Nggih,
0: Om Damin.
4: Om Damin.
0: Damin Nganjuk.
4: Oh, Nganjuk.
0: Nggih.
4: Wah, oh, Nganjuk.
0: Nggih.
4: Nganjuk itu wake jene. Pane kota SM iki.
0: Nggih, alhamdulillah.
4: Kulo ceret to enten nggihan. Ngrengging nggih enten.
0: Nggih.
4: Kulo kan nate jalan-jalan to iku. Tak rungokno nggih streaming iku.
0: Nggih.
4: Iki oh sama temen anu nggih radio dangdut ta tae nggih to Dik.
0: Oh nggih.
4: Nggih to Dik.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. kalau ngeten sampean onten mboten saged bentar ketopo mlebet yo nggih biasa rebutan niku bali setunggal cepet-cepet iso mlebokno.
0: Nggih.
4: Salame damel kanca-kanca wonten Nganjuk. Lho ceret wonten wis kuwap ya inten.
0: Nggih.
4: Mriko tagih pantau kota SM campur sari ini niki.
0: Nggih, matur nuwun. Salam untuk
4: semuanya saja Mbak Tari nggih.
0: Nggih, selamat.
4: Nggih. Assalamualaikum Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat matur sudah hadir langsung nggih ke mati.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.
1: Urip kok abote kok ngene ya, Mas.
2: Sing tenang to, Nduk. Ijik akeh kancane. Sing menang ki akhire sing iso sabar ngadepi kahanane.
1: Kaya aku ya.
2: Lah.
1: Lah.
2: DC Production.
1: Masa Dewa.

0: Maturnuwun sangat dulur-dulur nggih. Ana sing saben dina ngancani dulur-dulur. Ya iki sak neng nek wae dalu jam 09.00 toet. Wis siap ngancani ngantos jam 11 nggih. Maturnuwun ingkang nembe bergabung, adakah kita arep bola wis ya. Oh absen aja, salam sedekah mon, salam kompak persahabatan di udara. Oh ini ada kata-kata hari ini ya, sedikit motivasi di malam minggu ini. Salah satu rasa yang tidak akan pernah hilang ditelan masa adalah kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Ya betul itu ya, Cak Aribowo. Terima kasih Cak Ning. Cak Ning sudah masuk. Mana suaranya?
1: Ngobrol kending.
0: Iya.
1: Kota FM ya, iki ya.
0: Iya.
1: Iki lho, iya iki lho.
0: Iya.
1: Iki lho ning gone Kota FM iki lho. Ya iki lho Campursari.
0: Oh baiko.
1: Campursari.
0: Ah tenane.
1: Nggih.
0: Masa sih?
1: Nggih.
0: Ah. Apa iya?
1: Apa nggih?
0: Ini lagi
1: ya, iki lho.
0: Iya. Lagi tugas apa? Bangun tidur apa?
1: Lagi santai ini.
0: Oh, santai.
1: Libur.
0: Oh iya.
1: Besok malam.
0: Ngelilir ta iki.
1: Mboten ning.
0: Ono.
1: Ngopi.
0: Kok suarane? Iya, oke.

0: Ini tambah merdeka ngono
1: Iya,
0: loh. Iya kan?
1: tapi bulan Agustus saiki ning
0: Iya.
1: merdeka. Aku pengen iku ning kalawatan ning.
0: Kalah beton, oke.
1: Yo,
0: Salam.
1: kalah terus ning ning.
0: Iya, gak apa-apa nek menang ono kalah. Iya toh?
1: Aku menang,
0: Iya,
1: kamu kalah
0: kan.
1: to ning kalawatanku.
0: Alah, sampean yo berjuangnya kurang berarti.
1: Oh,
0: Effortnya itu
1: ngono.
0: ku masih kurang. Kurang
1: Oh,
0: berusaha.
1: berarti kurang kurang merdeka nih yo, berjuang sih ya.
0: Ya, itu berjuang.
1: Iya.
0: KPKP ku itu berjuang. Itu
1: Ngono
0: diperjuangkan.
1: nih.
0: Ngono-ngono ae sampean niku ket mau. Ayo, salam.
1: Nang ndi ning?
0: Lah sembarang koncone sampean sapa? Ora salam ya ora apa-apa. Ndi to iki? Kok putus-putus teleponnya? Iya, ndang, ndang salam. Engko
1: Nah
0: tak
1: ini
0: senggaki
1: terus
0: bingung.
1: baik Kak Resian, Mbak Putri, Mbak Ela, Mbak Putri,
0: Mbak
1: Mbak
0: Putri mana?
1: Widya.
0: Oleh dua, oleh dobel.
1: Iya ta, Mbak Widya terus iku sallallahu Abu Kalista, Abu Gedang, Tetel Kewaning, salam,
0: Ya.
1: seduluran. Kamu tadi, Pak Suli hati-hati loh nih. Jangan lupa makan, jaga kesehatan. Nih, sekendali.
0: Nggih, sugeng dalu, Cak Rizal. Telepone kok putus-putus nggih. Diusahakan kalau telepon nggih, terutama WhatsApp iki rawan sinyal nggih. Rawan sinyal iki mendrip-mendrip nggih. Posisinya ya. Cak Ning.
2: Cak Ning, jam bersari. Goblok gendeng kok baep-ep. Yo iki, jenengi Mbak Tias,
0: Yo
2: Mbak
0: korek, yo
2: Tari.
0: korek korek, yo korek korek.
2: Iki terakhir tadi.
0: Yo.
2: Alhamdulillah. Gimana? Kabaripun Mbak Tari?
0: Alhamdulillah saya.
2: Oh,
0: Sedo ya
2: saya.
0: sehat nggih.
2: Oke, alhamdulillah. Toto sumo angkat lagi.
0: Oh iya. Monggo.
2: Sumo amuk lamoy akeh. Iki lagune iki Mbak Tari opre.
0: Gabungnya ta?
2: Enggak. Dude no gandolane hati lu Mbak Tari.
0: Ya.
2: Ya itu
0: Oke.
2: ya nanti lagu deh. Selamat buat gua terakhir-terakhir
0: Yo,
2: populasi terakhir matur suwun.
0: korek-korek.
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Cak Edo matur nuwun nggih, lanjut on Facebook ya rada ngebut nggih. Cak Ferry Sutarjo. Salam sedaya kemawon matur nuwun Cak Putih Yudhistira. Rayu Wengi, Kakem Cak Aditya, Miss Ika, Gersian, Mbak Riri Rentina, Waalaikumsalam, Mbak Tari cantik hadir medanya, iya, semangat terus bertugas, iya, salam sehat, amin, Rintit Maida, Jawa Barat hadir, Cak Pardanis, Waalaikumsalam, Bojonegoro hadir, Mbak Lasri, matur nuwun nggih, saking Sumatera Selatan, Waalaikumsalam, Bunda Fitri, Waalaikumsalam, Beli Santo Ketut, Sugeng Dalu, selamat malam, Adik Tahari, Gianyar Bali adalah kombinasi, terima kasih, Mas Senere Rendi, Sugeng Dalu, Kayan Kidul, Kediri Utara mampir, monggo binara, Mbak Tumim Virgo, hadir Medan, Mbak Fira Kumal Gestro, Cak Beli juga ningkik atau Mbak Tari Sila yang, oh iya, cerita kemang nitip lagunya, oke, Mbak Ika Jelita, Waalaikumsalam, Tegal, gabung, Umi Julera, Sekar Arum Bojonegoro merapat, Senggol Butime Virgo, Bunda Sulis, Buci Pak Rete, Pak Su yang nembe wangsul kenduren. Ayo ngerapi berkata nih ya. Bang Tejo New 2 dan Pasar Bali hadir bersama FKS. Oke. Okay. Pak Sugianto Prima. Senyum sampean nih gara-gara nawa gak sok turu ya. Bagian to. Ya lanjut sebagi Aditya Sampun, Blon Mina Lamongan mantep. Susu Sari Kedelai absen. Senggol Cak Perdanis Beli Putu Berengos juga Pak Rinto. Bangsal warga Deli Tua Pamah Gang Bunga Medan Sumut hadir. Cak Joko Sweet malam. Mas Misbah Waalaikumsalam Purbalingga hadir. Cak Bobo Kota Medan Sumut hadir. Pak Sat Butioni hadir. Waalaikumsalam saking Kedung Anyer. Partono Waalaikumsalam Pademangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat sedaya kemawon. Buci Ork Kulon Telon ya, matur nuwun. Cak Mangga Prasetyo, Waalaikumsalam Cak Bebe. Oh sudah semuanya alhamdulillah. Matur nuwun nggih Mbak Ika, terima kasih. Oke. Cak Kris, oke. Alright ya. Matur nuwun, mangke dilanjut maling nggih. Oke, langsung mawon monggo.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Walau-walau kamu masih jika nampak mendangnya Surabaya. Apa gitu, Chris? Bahasa apa itu? Oret. Alright bunda, alright, baik, alright bahasa Inggris. Matur nuwun sangat lho ingkang sampun bergabung ya. Wonten sak ning edisi dalu niki nggih. Pangapunten, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nggih, lagu-lagu direquest dereng terputar monggo benjing saged request malih. Pokoke sing penting dulur-dulur tetap jaga kesehatan nggih lan tetap pantau. Walau-walau komansi Ciko TFM dangdutnya Surabaya. Kula tarin intias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat Tekad Merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup. Semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau

0: kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amben teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis.
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri.
2: Bisul, Kapsida aja.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: kamu sadar gak sih kamu selama ini tuh banyak kurangnya?
1: Kurang apa aku buat kamu?
0: Kamu udah pernah ngasih apa untuk aku? Gak ada kan?

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Wis isu rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
5: Apa sih? Isu-isu rame ae.
4: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
5: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
5: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
4: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
5: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
4: Wah, iya suan, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling meluka.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Wis isu rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol lek kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood. Apa sih? Isu-isu rame ae. Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
7: Pengen dangdutan gratis tak? Tungokno radio ae.
5: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
7: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
5: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
7: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
5: Wah, iya suan, Mbak.
8: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.